0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ida boli donggolo dudung gaya tehianga botia. Syukuru ida donggolo oto dua umuru. Usukuru hiang donggolo oto dua. Insyaallah ita amia tiada boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki ato dudah botia. Tunggu lo mula akhiria. Wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengudlah mengudato to hianga botia amiatia ma muslita molo ia ma hiwalia to lipunto botia e usilita la tiwolo potala tia
1: boti to tempat penyiar judulio ande tunggu yang ba telepon itu merawat keindonesiaan, menguatkan kebangsaan, nilai luhur sebagai perekat persatuan. Itu judulnya.
0: Hanya satu pokoknya. Walau hanya satu bahasa.
1: Bahasa ya.
0: Bahasa itu mempersatukan bangsa. Baik semuanya. Dia bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
1: Iya. Itu. Berbeda-beda tetap satu.
0: Iya.
1: Itu. Oh, itu
0: jadi itu hanya satu bahasa.
1: Bahasa.
0: Dalam bahasa itu terdapat tata peradaban yang tinggi.
1: Say.
0: Bahasa ilmu dua lipu maolonuo. Jika bahasa itu akan tenggelam, maka negeri itu akan memuakkan. Lihat saja keadaan sekarang kan.
1: Say.
0: Itu, nah, itu kuncinya cuma satu.
1: Bahasa.
0: Cuma bahasa itu.
1: Popiohi bahasa.
0: Ya, itu kan. Popiohi bahasa. Ya, da, itu sabuhuta mula obalata. Nah, itu popieh bahasa popieh ajiwa huta mula odutua.
1: Ti.
0: Itu. Ya, da, itu.
1: Dilalipata.
0: Ya.
1: Popieh bahasa.
0: Nih,
1: ini apa, bahasa boti memper bisa bikin hancur.
0: Ya.
1: Ya nun ya.
0: Itu. Ya saja. Ini kita di media sosial kan.
1: Iya.
0: Ini bahasa ini menentukan juga.
1: Iya. Tak salah batulis.
0: Iya.
1: Kecaman itu. Luar biasa.
0: Nah itu. Pokoknya semua ya mengeluarkan pendapat. Apakah itu pendapat? Pokoknya.
1: Iya.
0: mau dia pendapat DP unek-unek dan lain-lain sebagainya.
1: Salah mengerti, salah arti.
0: Iya.
1: Oh di itu nun ya.
0: Nah itu, ya apalagi bahasa Gorontalo.
1: Iya, ya. Betul.
0: Saya kalau bahasa Gorontalo DP nama itu, apalagi di TikTok.
1: Iya.
0: DP nama mengasuh Hulandali itu, DP nama tidak masuk akal, saya tidak baca.
1: Iya. Iya, banyak-banyak di yang ada Paula di religi pagi kalau bahasa ya, bahasa Gorontalo. Kadang ti yang mau baca kamari, ti ustaz tidak mengerti. Oh. Yeah, oh, ternyata ada yang tersalah kesalahan penulisan ya.
0: Iya, itu kan baku riki sering dirubah oleh aplikasi itu.
1: Iya.
0: Nih itu.
1: Mati lalalama udah arti.
0: Nih itu.
1: Adapun ada juga yang sudah tidak bisa diartikan.
0: Nih itulah. Makanya itu harus hati-hati oleh itu. Nah itu sekarang ini ya dalam kita menyimak segala sesuatu informasi,
1: iya,
0: harus sesuai kita terima dengan akal sehat dulu.
1: Iya, cerna dulu ya. Oh, di itu nun ya.
0: Itu.
1: Jangan langsung bagikan.
0: Nah itu. Boleh mau piyohu di pohu apa yohu dah lo botol tulengalo yohu. Boleh mau piyohu lo di pohu apa dulu lo boleh tolali mak minggu-minggu lo. Sekalipun baik, jangan cepat kita tergiur.
1: Iya.
0: Nah itu harus kita teliti dulu toh.
1: Iya.
0: Nah sekalipun dia sangat baik, jangan kita terpesona, jangan-jangan kita ditinggalkan ternganga.
1: Itu. Tapi bisa juga kita orang jadi korban.
0: Nah itulah. Ini,
1: walaupun itu baik.
0: Itu. Karena orang tidak mau meneliti, menelaah, terima secara akal sehat. Nah ini hati-hati dengan media sosial ini hati-hati. Iya.
1: Apalagi yang bukan terampe urusan,
0: Iya.
1: Matutuangnya
0: campuran, ulawa campuran.
1: Ulawa campuran.
0: Iya. Tapi dengan
1: ada dede ulama.
0: Itu balik untungnya dengan media sosial ini semua orang bisa tahu.
1: Iya, betul. Iya. Terbuka kan nuni ya.
0: Nah, itulah. Napa di pusat bulu huta odito odia di daerah pun ada.
1: Cuma DP kunci jangan bakuriki ba ini ba komen. Debo baca dulu.
0: Nah itulah. Itu karena itu kan saya bilang tadi itu boleh mau piyohu di pohu apa yohu sekalipun dia baik jangan cepat kita tergiur. Itu boleh mau piyohu lo di pohu apa dulu lo sekalipun baik sangat baik jangan kita terpesona. Bolo tola lio ma'am minggu-minggu lo ditinggalkan dalam keadaan ternganga.
1: Berarti
0: itu kan boleh hingang-hingang walau mah boleh tap-tap lama boleh minggu-minggu lalu mah. Tim-tim mah pengulangan mah di.
1: Teman-teman baru baru kurang bapak gitu di jawaban.
0: Nah itulah itu ya kalau untuk mencari apalagi bulan Agustus begini kan. Ya alhamdulillah di kota Gorontalo harus pakaian merah putih.
1: Betul.
0: Kan ini sudah dilupakan orang.
1: Iya betul. Kalau di Kabupaten Gorontalo kalamaring nuni tipe bupati ada bagi-bagi ini bendera merah putih ada 1000 bendera.
0: Itu itu kagak itu. Iya harus.
1: Baru aus ASN tidak pasang bendera merah putih. Perasa.
0: Iya. Nah itu. Itu.
1: Berarti merah putih di mana-mana ini nih.
0: Iya.
1: Berkibar.
0: Itu harus kita rayakan ini karena ya bisa dikatakan bulan sakti bagi kita, bulan Agustus.
1: Cuma
0: ini.
1: Satu bulan.
0: Itu. Ya kalau kita di Gorontalo ada dua, Agustus sama Januari.
1: Iya, Januari.
0: Tapi lebih unggul aja Januari itu karena kita yang duluan merdeka.
1: Iya, tapi bendera kalau di bulan Januari cuma tak hitung nuni.
0: Boleh hitung tangan.
1: Ya, itu poli. Mudah-mudahan sama sama dengan Agustus ini ya untuk ini. Tahun depan ada penekanan juga untuk pasang bendera. Kalau dulu-dulu kan kepala lingkungan itu coba jalan, suruh pasang umbul-umbul bendera merah putih. Begitu.
0: Kalau lebih dulu lagi, itu ada pengumuman.
1: Iya.
0: Dia masih menggunakan rabana.
1: Oh, pakai rabana dulu.
0: Rabana itu kalau dulu masih setengah mati sepeda dipikul itu rebana.
1: Allah,
0: dua orang yang bang pikul baru datang kentang gantung. Baru satu batoki dia yang kasih pengumuman. Baru dia teriak.
1: Iya.
0: Teriak monggo maju. Begitu. Contoh itu bocor.
1: Iya, contoh. Kasih terus dulu Sadiki. Bos tengah tak gantung.
0: Kira-kira kalau mengada di mic atau sudah orang badengar di radio tak angka-angka radio. Iya.
1: Tapi dulu tak gantung tadi nu nih cuma cuma sepenggal itu. Ada tiga kalimat begitu supaya oh begini ya. Kalau tengah kan tadi tak gantung.
0: Terlalu tinggi vokal tadi. Monggo maju. Itu dulu.
1: Oh iya.
0: Wa tiabo ilah hula lio li ule alolipu. Di camat katakanlah hule alolipu. Kalau tidak, wa tiabo ilah hula lida. Tidak itu ti ayah.
1: Ti ayah.
0: Ya. Pepo sambe olio mao moela dulah umara deka. Pohide lio mamu mata abadera. Umamu dudehe mola buti pango. Wa umama deta buti bala. Itu,
1: dulu ya pagar. Berarti tiangnya cuma sudah pariki di ini ya yang penerangan juga bapak teriak
0: kalau penerangan poli lain poli penerangan
1: sudi oto-oto
0: selamat siang warga kota yang kami cintai jangan lupa dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diharapkan kepada masyarakat Gorontalo untuk memasang bendera merah putih.
1: Berarti jadi rindu Allah nuni. Rindu Allah itu di pemberitahuan begitu ya. Kalau ini kan soal banyak di media sosial, tapi tidak seperti itu dia ada kasih ini di jalan begitu ya. Jadi ada pelihara meski loh. Walau ternyata kembali ke masa lalu itu juga tidak mengapa sebenarnya ya.
0: Baru dorang ada ajak. Kuni, Leo, iya tambah saluh belum terlalu kuni Allah. Nah itu. Mengadulah mengotato juga mo ela betidulah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus pohilelio de mengotato mengadulah tahu amu mata Allah muta bantela. Begitu baru di penerangan sempat baputar film layar tancap.
1: Film G30 SPKI. Di Enga masih ingat itu. Baru di Enga mas sambungnya ada nonton.
0: Dia semua dia sembawa di lapangan itu, mapolu-polu ke lapangan mana tahu layar tancap.
1: Layar tancap. Baru kalau ya film G30 SPKI itu dia putar di bioskop tuh Nuni.
0: Iya.
1: Ke semua sosamu. Indah-indah senonton bukan ada nonton lagi Nuni, ada bersambungnya. Ilohe. Iya.
0: Nah itu. Nah itu. Ini di YouTube juga so ada itu.
1: Iya, so ada ya.
0: Itu. Dan itu harus kita jelaskan sama anak cucu kita.
1: Iya.
0: Karena orang ini yang diwarisi ini negeri, yang harus tahu latar belakang negeri itu.
1: Iya. Ya, itu. Kalau dulu juga itu dibarengi dengan apa dulu Nuni sosialisasi bagi itu P4
0: ya. Itu,
1: dulu P4. Masyarakat itu diikutkan itu bapak gitu ya, ikut apa ya?
0: Nah, itu
1: P4 itu.
0: Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila.
1: Dulu itu kan.
0: Nah itu, ya alhamdulillah sekarang ini kan ada pramuka di sekolah-sekolah kan,
1: iya.
0: Bahkan di kecamatan. Nah itu, di situ mulai di tempat di situ itu anak-anak itu kacunya saja
1: merah putih.
0: Itu kacu. Nah itu. Itu harus ditanamkan ke anak itu bahwa apa makna dari merah putih ini, bukan hanya sekedar kain,
1: bukan sekedar dipakai begitu sebagai hiasan
0: itu.
1: Ada maknanya di situ
0: ya. Itu nah itu kini merah dan putih ini ya sudah ada di diri kita.
1: Iya, betul.
0: Ada merahnya darah kita,
1: ada
0: putihnya tulang kita.
1: Iya.
0: Nah itu merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Itu kan di lagu.
1: Iya, betul.
0: Gobiar, gobiar.
1: Baru bataria, gobiar, gobiar. So semangat 45. Ya. Apalagi ini di Pro 1, Pro 2, Pro 4 ini pasang bendera. Jadi jadi semangat oleh penyiar-penyiar. Karena ada bendera merah putih di muka.
0: Karena pasang kamar panape belakang ini bendera ini. Madeologi presiden.
1: Jangan salah.
0: Madeologi presiden didampingi oleh bendera.
1: Putih. Nah, tiang mik penyiar semuanya memasang bendera merah putih.
0: Iya. Bo tidak dapat lihat di kamera tahu
1: berasa. Oh, tidak dapat lihat ya.
0: Saya punya ini mesti ada di sini.
1: Sana di belakang Tinuni punya di Pro 1 sana.
0: Oh,
1: itu dapat lihat.
0: Oh, bagus. Saya dilatar belakangi oleh bendera. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu harus dijelaskan ke anak kita, anak cucu kita. Karena memang anak-anak ini tahu ya, bu kain merah, kain putih,
1: coba
0: namanya
1: jelaskan.
0: Bendera. Nah, ini harus kita maknai.
1: Tinggal itu. Kalau tipe perinti mama Allah tidak mengerti.
0: Itulah. Ya, karena kesibukan itu.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah karena tingkat kesibukan orang, memang sering oleh orang lupa. Sudah sengaja dilupakan ini proklamasi. Alhamdulillah sudah diingatkan dengan pembagian bendera.
1: Iya, seperti kemarin itu kan Pak Bupati bagi-bagi bendera. Pak Bupati bilang kalau tetangga tidak ada bendera, kasih ke sana bendera suruh pasang.
0: Saya punya tadi, so dari kemarin so pasang ini bendera toh, so pasang. Oh, anak ada protes.
1: Baru?
0: Bendera di Papua ini so kaluhe. Malu bentalo. So berapa tahun? Satu tahun dua kali mekas keluar sepanjang bulan Agustus dan sepanjang bulan Januari. Habis itu boleh simpan.
1: Iya. Boti enggak punya di Perum Perlina Permai itu ada lia-lia mau pasang di mana ini bendera, belum ada pagar soalnya Nuni. Jadi ada keker-keker buat ada tetangga peti yang di sebelah rumah. Mungkin so boleh mbak pinjam akang dulu mau pasang akang bendera. Siapa tahu di Perum Verlina Permai Olah sombak pasang bendera merah putih di sana di Telaga Biru di Pentadio Timur sana. Kurang kaget ke kepala desa di Pentadio Timur ini sombak jalan kemari suruh pasang bendera merah putih.
0: Nah nanti berarti ya kita ramaikan dengan bendera. Di mana saja itu kendaraan saja ya, saya lihat bentur itu ya bentur pasar sekali DP bendera apa. Ini yang asli ini daripada bendera luar negara lain.
1: Betul. So basar-basar lagi.
0: Itu. Itu.
1: Cuma lihat kalau orang ada bawa bendera merah putih di jalan. Kalau kemarin kan biar tengah malam dia ada lolo bendera.
0: Bisa lihat itu yang pakai bendera negara itu baru dia pakai negara kalah. Bisa lihat ke sana tidak ada pakai bendera. Langsung bisa tanya, woi mana bendera? Woi so kalah. Ipo itu.
1: Biar tengah malam dia ada lolo bendera negara lain lagi.
0: Di polima proklamasi bendera merah putih dia. Nah, di ya itu betul. Pertama ultima memasang malah bendera tahu-tahu loh. Itu betul. Karena rasa memiliki bendera itu sudah rasa sudah menipis.
1: Iya.
0: Itu betul. Sudah menipis orang. Mandi dubeti peduli.
1: Iya. Bagaimana tapi kalau untuk menumbuhkan rasa peduli itu mulai dari RT RW. Sebenarnya iya. Nuni kan dulu itu kepala lingkungan hati yang baba jalan begitu. Jadi mesti dari RT RW yang bergerak. Kalau di kampung kan kepala dusun.
0: Dari poli dari kita poli.
1: Iya.
0: Ya lagu-lagu perjuangan poli yang harus keluar.
1: Sama putar ini lagu gebiar-gebiar.
0: Iya.
1: Baru bambu itu. Runcing. Tapi itu bambu runcing itu bikin semangat orang olon ya.
0: Nih itu bambu runcing. Itu bambu runcing itu melatar belakangi publikasi lo penerangan dulu.
1: Dang dang dang dang dang dang.
0: Ya. Itu melatar belakangi.
1: Kalau tidak ada itu musik. Tapi anak-anak olah semangat di belakang. Jalan kata gapa. Apalagi kalau ikut gerak jalan pas di belakang lo lagu itu. Semangat sekali yang ada bergerak jalan. Tambah dengan musik.
0: Nah kalau ini sekarang ini kalau memang anak-anak latihan gerak jalan. Ya kita berikan kesempatan. Karena apa? Di sudah mulai di situ ditanamkan ke anak-anak itu dari gerak jalan itu.
1: Iya, betul.
0: Gerak jalan, pramuka, baca puisi kemerdekaan, mohungkuli tentang kemerdekaan, bapidato tentang kemerdekaan, mulai dari situ penempaan anak-anak kita.
1: Karena mulai dari membaca itu dorang so mulai tahu.
0: Yeah.
1: Karena dorang mau bikin kan DP kalimat dari membaca itu kan uni ya. Eh?
0: Yeah.
1: Atau lomba menulis kemerdekaan. Jadi kan anak-anak ini pasti akan cari buku, ya?
0: Iya pasti.
1: Mereka akan cari buku sebagai referensi.
0: Ya,
1: setelah itu mereka akan menulis. Mungkin cara dengan begitu ya Nuni ya?
0: Iya.
1: Bikin lomba seperti itu.
0: Nah itu kalau itu ada kalinya lomba pidato, lomba mohungguli, itu juga dipertanyakan kalau dia diberi kesempatan oleh panitia, dewan juri bisa ngomong dengan peserta, langsung itu ditanyakan. Itu sudah berapa buku nak yang kau baca?
1: Yang paling sulit kalau guru sobekin juga ya.
0: Ya itu.
1: Karena anak-anak pasti tidak mencari lagi di buku apa yang dia baca, ya.
0: Itu. Tapi sekarang ini kan demi ya untuk kita memperbiasakan anak-anak itu rajin baca, kan ada perpustakaan keliling.
1: Ada perpustakaan keliling di sekolah juga ada nih.
0: Itu. Ya. Kalau ada di desa, apa dulu itu saya lupa. Sementara dia menunggu ada sesuatu yang urus di kantor desa.
1: Iya.
0: Diajak oleh ibunda di desa itu. Diajak oleh ibunda ke perpustakaan.
1: Iya.
0: Diajak ke perpustakaan baca-baca dulu. Nah di perpustakaan itu ada resep-resep.
1: Akhirnya sobat tulis resep.
0: Iya, resep pangan lokal. Mau pohuna lokal subi atetela ini ya. Baru itu akan dipraktekkan depo baca polo titinde dia mau luap pohutuan tuh.
1: Apalagi itu. Kalau ada lahan di rumah ya. Langsung eksekusi.
0: Nah, apalagi kalau di kampung mau cari kasubi bilang-bilang kamar kalau ada yang kasubi ya.
1: iya, di Tata Lika, kasubi putih.
0: Kasubi.
1: Rajin menanam kasubi putih di Tata Lika. Bo jalua putih.
0: Boti mak kasubi lipa, lipa manto bodong kol kasubi enggak rasa lain poli kasubi lipa manto ini. Pohidala bibit lio. Nah, beti juga beti anak-anak kegiatan pramuka.
1: Iya.
0: Dia kasana ini di mupidak boleh tanpa lo pakaian pramuka banyak.
1: Eh, berarti ini ada tipe mursid dengan tipe mustang. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni engapani. Jo. Pohualinga poo mai boti PMP.
0: Nah.
1: Pendidikan moral Pancasila. Ya. Baru tipe mursid bilang begini Nuni. Pakuni enga selamat pagi, salam sehat selalu. Media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Selain ada untungnya, ada juga ruginya. Semua tergantung pada orang-orang yang bapake medsos. Karena jari badan binasa, karena lidah terpaksa mulut klarifikasi. Dari Tibasi di Garut.
0: Tibasi
1: Pamusang. Pamusang.
0: Nah itu karena jari-jari ini, karena jari ini sering dia tidak terkontrol. Berbicara dengan mulut sering dia akan terkontrol, tapi berbicara dengan jari sering tidak terkontrol.
1: Jarimu adalah harimaumu.
0: Iya, itu.
1: Mulutmu juga begitu harimaumu.
0: Nanti setelah itu dia
1: klarifikasi. Tambah-tambah urusan.
0: Nah, tiba-tiba langsung viral olo. Di anu begini. Ya, apalagi sekarang ini saya lihat di grup-grup ini dia melempar kamar di grup. Lihat ke sana, ini bukan karena AI. AI. Nah itu, bukan karena buti AI buti ya. Ya, dia memang sudah meyakin bagi dia itu. Lema utiti dalam tulete apa buti uti. Ya umahima pahipanggulau patak dong kegampangnya akal lalu dia tak keingo. Sekarang ini perkembangan zaman, lihat dulu. Onu hedabu tiba ukilalangan ni dia mai, bukan yang aslinya. Kan teras sekali pak. Mati dia jam modelo, sering dia agak terlambat vokalnya. Buka vokal dengan apa yang dia bicarakan itu. Nih itu sering juga bawa foto yang dorang kasih bicara. Bawa foto dorang kasih bicara. Aplikasi sekarang pak bolo nyawa udia lupa.
1: Iya, karena terampil suara bisa dorang dorang set, ya dorang save kasana, baru dorang setting, akhirnya jadi. Seakan-akan betul jo.
0: Ini oleh satu diingatkan. Kalau ada yang mau telepon nomor baru, begitu kita halo. Belum sempat dia menjawab, langsung kasih mati pak. Karena apa? Dorang masih buka komputer untuk dorang rekam warna vokal. Dan halo dengan siapa? Dorang dapat rekam itu mamuali pengakal dia pada orang lain tapi warna vokal. Dia lebih vokal latihan uti. Dorang semua dapat rekam itu. Itu patao dorang mau karang kata.
1: Dorang kasih baku ini.
0: Dorang mau karang kata tapi warna vokal saya pe vokal itu. Hati-hati sekarang. Itu apalagi buti sekarang buti sensus ekonomi. Ada yang mengatasnamakan sensus ekonomi, ada yang mengatasnamakan dukcapil. Hati-hati nomor baru. An bota talu ada bola lalu baalu paralu. Indo jo jangan cepat tergiur jo. Indo dengan buti telepon luar dengan nomor yang baru hati-hati.
1: Pokoknya jangan langsung percaya.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Nah itu mending langsung pakai blokir. Nomor baru blokir. Ada petunjuk di YouTube pak. Bagaimana memblokir nomor baru? Itu
1: langsung blokir.
0: Dia tidak mau masuk. Mau masuk kamari tapi tidak bisa. Cuman DP nomor dia diberitahukan oleh HP, ini sudah terblokir awal. Itu nomor baru buti sekarang juga hati-hati yang dia mau tahu. Kalau memang dia teman kita atau butuh kita, dia telpon tidak tembus, pasti dia mau susul dengan WA.
1: Betul.
0: Itu. Makanya ada, salah-salah kok tidak mau angkat. Jamak bintaan. Sekalipun itu teman. Kalau dia perlu, dia mau susul dengan WA.
1: Iya.
0: Dan itu pasti.
1: Kalau dia terang pe sahabat dan dia butuh, pasti dia akan sambung. Nah, kita ini Tiffany, begitu kan?
0: Ini saya punya ada beberapa teman, biar teman nomor baru tidak mengangkat, dia tak lalu sekali ente ini apa begini. Nah, dia kesana anak ini teh anu.
1: Nah, tidak. Kalau begitu kan bagus.
0: Nah, itu bukannya anak tidak mau angkat, jangan sampai enak ini buat tukang tipu. Gua ngemu tu. Langsung gua ngeju. Hal bilang, "Uy, pemak, uy. Ya, apa bisa lo nge-nge buat itu?"
1: Berarti tipe Mustang bilang selamat menyongsong hari kemerdekaan RI ke-81. Warna merah putih sudah terlihat suasananya di daerah Gorontalo dan sekitarnya. Mah, berarti sudah terpantau ini Nuni. Berarti Pak Mursid bilang begini Nuni. Pokoknya Pak Kuni Enga Fani, kalau tidak boleh mau baca itu tulisan, dilewat saja, tak tambah-tambah urusan. Tambah-tambah urusan tulisannya Enga, tak salah, mbak tulis lagi.
0: Enyo.
1: Siapakah itu?
0: Boleh yang bahasa Gorontalo itu saya tetap di Gorontalo itu, saya berusaha tetap mengartikan itu lebih diarahkan lagi.
1: Iya.
0: Karena bahasa Gorontalo tiali dari cara tulis dan cara baca.
1: Iya.
0: Karena itu, dan kalau tidak menggunakan harkat akan tidak jadi fasih, dan kalau tidak menggunakan glotal akan jadi salah. Itu untuk bahasa Nahu itu undilio.
1: Berarti
0: ya.
1: Penulisan bohong.
0: Ya. Nah itu bohong itu kan glotal. Glotal itu yang bikin stop. Tanda baca koma kan?
1: Koma.
0: Itu tuh.
1: Bohong.
0: Itu yang dimaksud dengan glotal itu.
1: Oh, itu dia.
0: Nah itu. Karena kalau tidak diberi koma itu, orang dibaca bo. Karena apa? Bahasa Gorontalo itu ada yang dua harkat seperti ma to duo lo. Itu dua-dua ma dua a, to duo wo dua o.
1: Ti.
0: Kalau tidak diberi tanda baca itu glotal stop, bingung juga apa baca.
1: Berarti ini sama dengan cerita Pak Ustadz Husni Idrus, Pak Dokter, Pak Kiai, dia bilang begini. Di kemarin ini nih, kalau ada orang batanya so DP E6 harkat, harokat ya, panjang, bye-bye itu, so ada protes. Baru dia tambah bo. Sudah lengkap itu. Bo begini. Ternyata E saja pertanyaan di Gorontalo itu pakai kata E dengan 6 harkat, baru ada yang pakai 2 harkat. Itu beda Nuni. E begini. Kalau bahaya itu. Bahaya itu 6 harkat.
0: Jadi wanuto to hukum lo ngaji mat tabi'i wa mat arid li sukun. Yang mat tabi'i 2 harkat, mat arid li sukun 6 harkat.

0: Pokoknya ini bahasa Gorontalo ini ada pakai-pakai tanda ini, ya. Ada tajwid liyo.
1: Itu. Itu tajwid karena itu bawaan Arab. Kenapa ada bawaan Arab? Karena orang tua kita itu duluan Arabnya yang diketahui, dipahami daripada ABCD.
0: Iya, betul.
1: Duluan memahami alif batas ha daripada ABCD. Sehingga ini terbawa. Terbawa dialek itu, harkat-harkat itu.
0: Iya, terbawa.
1: Ya, itu.
0: Ada perkodean lagi.
1: Ya, itu. Terbawa. Itu, boleh maaf, boleh. Iya.
0: Masyaallah.
1: Nah itu ya bila mak ni apalagi buat timai dikit tanggal ngolok ti dikit.
0: Nanti ya, tanggal 25. Agustus ma. Ini.
1: Ya.
0: Tanggal 25 ya Agustus.
1: Ya, itu. Bito-bitoan mak dikit dito, mak diduk anam harkat. Anak wolo dua kali lipat dari.
0: Nah, begitu kan Nuni ya,
1: dua kali lipat dari mat arit lesukun.
0: Berapa oktav itu Nuni kalau ini? Dan lihat DP oktav rupa tinggi sekali.
1: Iya. Itu kalau cuma uyan tak baik.
0: Cuma uyan berarti apa
1: nanti?
0: Enga Fatma. Nada-nada dasar ini tuh juga pica-pica DP nada dasar.
1: Kali-kali talinya itu.
0: Tinggi-tinggi sekali dorompe nada dorompe oktav.
1: Ya.
0: Ya.
1: Nah, di politik ya itu berarti kan kita barusan memperingati tahun baru Hijriah.
0: Iya, sudah di tahun baru 1448 Hijriah.
1: Yuk kita hijrah yuk. Ke hal-hal yang baik. Media sosial kita gunakan kepada yang baik-baik. Itu. Jangan sampai kita itu diperbudak oleh media sosial. Karena apa? Media sosial itu akan menenggelamkan tata peradaban. Menenggelamkan tata peradaban. Itu. Kalau tidak terkendali buat ditiari juga. Nah itu.
0: Berbahaya.
1: Iya, itu. Dan banyak orang yang tidak menggunakan pada tempatnya. Tapi boleh ada orang menggunakan akalnya. Dia gunakan media sosial untuk mendapatkan keuntungan. Caranya
0: kalau itu
1: dia menjual.
0: Iya.
1: Itu kan saya lihat banyak yang menjual ini guys, ini ada gohu di sini, gohu lo begini. Nah itu orang lagi nonton itu pasti tergiur, apalagi gohu.
0: Iya. Yang penting DP kemasan oke.
1: Iya,
0: kembali lagi di kemasan.
1: Makanya ya. Itu yang menerima yang titipan-titipan begitu, yang memang harus dirasa dulu.
0: Betul.
1: Iya, ada testernya.
0: Ada tester.
1: Karena amiat ya beti duta tester amiat ya beti.
0: Kami siap mau batunggu tester.
1: Iya. Nah, berarti dong kau lu komentar.
0: Donggo berarti tipe ini ya, tipe Mustang. Berarti gara-gara hula lolo merkuri lipaku ni woli anja. Todulah hujumati orang kerja so jadi gagal fokus bahipotot ambuaga hipotolo iya. Berarti Pak Mursid bilang donggo-donggo he oli pakuni engafani donggo he monga. Oh he monga sabongi iya sabongi mau patu olo kopi lando-landong.
1: Gagal
0: ini dia. Maton beti sabongi
1: nuni. Ini di aturan ini di ruangan ber AC jangan bacumu-cumu kamar yang begini Pak.
0: Apalagi sabongi ya.
1: Iya.
0: Sabongi panas.
1: Cepat mau cair anak peluda ulti atau dulu maut.
0: Abis diangka-angka kamar dari balangan ya. Itu Nun.
1: Yang bancumu-cumu kamar dekeng lalu orang uti atau cuma berdosa ya ut, berdosa.
0: Tanggung jawab.
1: Berdosa uti.
0: Ya Allah.
1: Nih. Oleh Pak Mustang itu apa tadi itu?
0: Pak Mustang punya itu. Walaupun itu Pak Mustang ini ya, gara-gara hulalolo merkuri lipakuni wali anja. Todulahu jumaati. Wah, waktu hari Jumat kemarin ya. Orang kerja sudah jadi gagal fokus, Buti.
1: Nah itu lantaran itu anu bacerita.
0: Bacerita wala itu Nuni.
1: Bacerita orang

0: yang sudah kelebihan air enau.
1: Oh.
0: Oh ya, mak kelebihan lo bohito.
1: Ada bohito itu kan yang baru dia tipar itu enak
0: ya,
1: kan
0: manis.
1: Manis.
0: Ya.
1: Boleh itu, banyak kalau.
0: Kan udah yang pahaga itu.
1: Kalau minum banyak tidak mabuk itu Noni?
0: Tidak.
1: Oh tidak, yang pentingnya baru ditipar
0: untuk
1: ya.
0: Untuk bohito. Oh, cerita Jo. Nanti saya mau ramu ulang cerita itu lebih gagal lagi. Ya.
1: Minum nah, bohito.
0: Ya malum Jo. Anak ini anak tidak mabok. Mau apa? Bawa agak-agak pusing sedikit anak.
1: Anak dia jalan sudah putar-putar.
0: Baru ini jalan Allah jalan. Oh iya, bapaknya dorang PU ini. Siapa ya ini dorang aspal ini tidak rata ini jalan. Tinggal mengakali aspal tidak rata. Jandul bapak cimpa musang ah.
1: Ini jalan dia tahu jalan ke apa tuh dia waktu putar-putar. Akhirnya tembus di got.
0: Eh hey, ada boleh dilanjutan itu tapi jangan dulu.
1: Tahan dulu, tahan dulu.
0: Iya, terakhir sama putar lagu.
1: Belum, ini mau putar lagu dulu. Oke, sahabat budaya masih tetap dengan Perempat RRI Gorontalo. Tunggu dulu nih mau entah salah putar lagu ini mau muncul kemari.
0: Lagu Hulandala.
1: Lagu Hulandala toh. Sementara putarkan lagu Minang ini. Oke, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo mau tato mudlah.

0: Iya, Nuni, kita lanjut lagi.
1: Iya, putih. Kuncinya hanya satu, bahasa.
0: Popiohe bahasa.
1: Iya.
0: Sama dengan mau baca cipta lagu lah begitu Nuni ya.
1: Iya. Itu.
0: Pergunakan bahasa yang baik.
1: Ada lagu yang saya dengar rupa tidak kata-kata tidak senonoh. Lah hilote papan curi itu. Anu saya tuh hilang orang papan curi jadi lo tak oti lalu oh disembunyikan bukan dia curi. Baru itu lagu itu kan berulang-ulang kali diputar sehingga anak keturunan kita menghafal lagu Jauh Adabu.
0: Berarti
1: itu kan
0: catatan.
1: Iya. Itu.
0: Karena orang mau belajar dari lagu yang dinyanyikan sehingga bisa berbahasa daerah
1: itu. Itu. Begitu Allah ada lagu ini yang paling salah itu kalau memang di mana mendapat dengar langsung saya pergi kasih langsung naik di atas panggung tanpa dipanggil itu. Kalau dia menyanyi dorang lagu ini tahuli batang pemaya harata potong bulu nyawa podunggalo di lagu itu podunggalo tidak ada podunggalo
0: podunggalo
1: nyawa jadi taruhannya.
0: Kalau yang kalimat yang
1: di
0: satunya?
1: Di lagu itu podunggalo. Salah. Itu salah. Podunggalo. Itu kalau ada yang nyanyi langsung naik panggung. Mohon maaf. Karena ini sudah dimasyarakatkan yang salah. Jadi saya koreksi. Itu. Bahkan penciptanya saya pergi. Tiba oti langgu lo buti telipu. Tiba apa lagu ciptaan tiba oti. Wapata apa itu mak di itu. Kalau tiba betul tilang kulo dan pemerhati budaya, tiba yang cipta itu betul mas sudah memasyarakatkan. Apa tidak bisa ditarik itu rekaman itu? Ini betul diulang lagi, tapi kenyataannya tidak ada.
0: Akhirnya keterusan
1: ini
0: kan?
1: Itu merusak.
0: Karena yang menyanyikan Allah tidak mengerti.
1: Nah itu yang menyanyi Allah tidak mengerti. Baru rekaman tidak dijaga. Tidak dijaga. Kalau memang dia mengerti tanpa dijaga boleh. Tapi orang memang tidak tahu apa yang dia menyanyi. Nah itu namanya lo tata lalu mak. Ya berarti kita memasyarakatkan yang salah. Nanti gak boleh tanggung nyantol. Itu saya pikir sama penciptanya. Tapi sudah almarhum. Dia masih hidup. Masih hidup. Saya pikir. Yang apa ditarik mak? Belum maaf di RRI saya hapus. Kebetulan saya penyelia musik dengan waktu itu kan istilahnya penyelia musik.
0: Iya penyelia musik kan yang harus siaga satu ya.
1: Iya.
0: Sebelum itu, dia diterbitkan.
1: Itu baru ada juga yang lagu Manado. Dorang koreksi tidak dapat dengar kan diberi jatah satu kaset. Saya salin ke komputer. Iya. Dorang tidak mendapat dengar ini. Lagu Milu Bage Badiri Bage Tabanting
0: so, tidak ada di sini itu Nuni
1: itu. Memang tidak kasih masuk di komputer. Dia tuan koreksi kemari. Bilang boleh maaf bu, kalau mau kasih masuk lagu di RRI masih begini caranya. Kalau dulu di RRI itu polopa kita sayang haram diputar. Cium pak kita sayang itu kan
0: bahaya itu.
1: Nah itu kan pembelajaran itu untuk jadi tidak etis kan
0: regenerasi kita itu. Anak-anak ya.
1: Dulu memang seleksi lagu memang ketat
0: ya.
1: Iya
0: semestinya ini harus ada ketat lagi begitu. Nah,
1: itu.
0: Ya
1: itu tidak dulu langsung ke keluar daripada saya mendapat petok.
0: Iya dulu itu kan.
1: Nah, itu. Harus seleksi betul. Saya dengan Pak Arter Galuan teh itu yang
0: ya
1: almarhum sian. Beda wow yo de lo kaseti. Mau pergi di toko Mitra. Kuni mari saja. Cek lagu, mau cek perkembangan lagu. Itu orang pergi di Mitra lihat kaset ini. Mana lagu yang baru? Yang di Mitra kan sebab ku kenal. Napa dorang? Napa lagu baru? Orang selang susodokan.
0: Langsung mendengar.
1: Oh ini boleh. Itu, ya itu boleh. Dari bahasa itu menentukan itu bahasa. Nah itu bahasa ilmu dua di pemaklonu dan bahasa pemersatu bangsa. Sekalipun bahasa daerah.
0: Betul.
1: Nah itu apalagi kalau kita ke bahasa daerah. Banyak kalau kita kaitkan dengan proklamasi.
0: Banyak
1: sekali, banyak sekali fatwa-fatwa orang tua kita. Buhutawa walama maupun mototoli anga. Itu kan?
0: Iya.
1: Itu ewanu italiatu mopio umotapu. Baru apalagi dan lain-lain sebagainya.
0: Dan data soalnya
1: itu dan itu menjadi butir-butir dari Pancasila.
0: Betul.
1: Ya orang tua kita belum mencetak Pancasila tapi butir-butir Pancasila
0: so ada
1: sudah
0: di Gorontalo.
1: Ada dari nenek moyang kita.
0: Iya, jangan pancing tinunika so terakhir bagi.
1: Iya. Jangan pancing poli Pak Mustang.
0: Ti. Ti apa dia so kasih kode kamar? Pokoknya Pak Mursyid bilang selamat hari kemerdekaan RI yang ke-81 di daerah Kalimantan sudah dikibarkan bendera merah putih. Malelo malomo la di Kalimantan.
1: Mailela lo
0: mailela mola mo mol oh mailela molo mulo. Mula mola.
1: Mailela lo mola.
0: Iya. Talebein kalimat setau ya.
1: Nah itu sudah sudah merah putih Kalimantan ya itu perlu
0: kasih pantun dulu
1: ya, ya terima kasih Pak Mursyid sudah memberikan informasi dari Kalimantan.
0: Serumpun padi tumbuh sejajar. Burung pipit terbang di udara. Waktu itu mapulito hampir sejajar kami pamit dari udara.
1: Mainkan Pak Mustang.
0: Memang ya, memang penulis apa apa dulu Petanggulia Putih?
1: Pujangga.
0: Masya Allah.
1: Bermain lepul itu aku tuju walaupun hilang sama aku. Nah, bo, dulu itu mama sangi bandela. Bandela, ah ini polisi sisip. Kenapa bahasa Gorontalo akan menggunakan nda nda hulon da? Ada yang pakai T, TH,
0: iya.
1: Ada yang pakai D.
0: Iya.
1: Ada yang pakai D. Diambil dari kata bendera. Oleh orang tua kita di Gorontalo kan jadi bandela. Itu kan?
0: Iya.
1: Sehingga dorang D yang ada di huruf bendera itu ditarik ke Gorontalo dia menggunakan D. Makanya ada yang menggunakan T, ada yang menggunakan D. Pada kata bendera dan bandela.
0: Iya.
1: Berdemikian, walaupun hilal ma abu cuma ngotot mengulah bo pasangi domo taju bandera cuma melo pulito aku tu endental mengulah mengotot melo pulito aku tu umai momo tu ma aku tulok memo buloh wati aku ni
0: wati ati enggak fani.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuwe. Linuwe itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk-pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Iya, sahabat budaya, di Depuhu pagi hari ini kita akan sama-sama dengan satu makanan khas atau kuliner fermentasi khas Kalimantan Selatan, sahabat budaya. Pekasaman itu merupakan salah satu kuliner tradisional khas Kalimantan Selatan yang wajib katanya kita cicipi kalau ada orang Kalimantan sini yang bikin ya. Kalau kita berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan ya sahabat budaya. Karena makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan air tawar. Juga memanfaatkan melimpah, karena melimpah ya air ikan di sana dari air perairan sungai yang menjadi ciri khas wilayah Kalimantan. Kalimantan dikenal memiliki banyak sungai besar yang menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar, dan potensi alam inilah yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menciptakan pekasam, makanan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pekasam ini, sahabat budaya, berasal dari masyarakat suku Banjar dan menjadi salah satu identitas kuliner Kalimantan Selatan. Salah satu daerah yang terkenal sebagai sentra produksinya itu adalah Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari daerah inilah lahir sebutan pekasam Mahang yang diambil dari nama desa penghasilnya. Terus proses pembuatan pekasam ini membutuhkan waktu cukup lama karena mengandalkan fermentasi alami. Tahap pertama itu dimulai dengan membersihkan ikan air tawar, termasuk membuang sisik dan isi perutnya. Setelah bersih, ikan direndam dalam larutan garam selama 48 jam di dalam wadah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing coklat ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.
1: Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Palepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang. Alhamdulillah, insya Allah untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026 Tata Rama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk Nusantara siang. Insya Allah akan saya bikin kelar hingga jam 2 siang nantinya.

0: Selamat pagi jelang siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya di hari Senin ini? Insya Allah penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, dilimpahkan dengan keberkahan, amin. Pokoknya yang baik-baik doanya ya, insya Allah selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita di hari ini sahabat budaya. Dan apa ya, kalau di jam begini ya pastinya masih on ya sahabat budaya ya, yang di kantor, di sekolah, di pasar, di jalan, di, atau di rumah, tetap semangat menjalankan aktivitas di hari ini sahabat budaya. Oke, hari ini kita ada di, saat ini maksud saya, kita ada di Request Nusantara sampai jam 11 nanti. Dan silakan untuk sahabat budaya ingin bergabung, kita buka line teleponnya di 0811 430 4040, sama 0822 5996 8266. Dan untuk list lagunya bisa sahabat budaya request, itu ada lagu dari Gorontalo 2, terus ada Maluku, Manado, Jawa, Makassar, sama Riau. Oke, ada Gorontalo, Maluku, Manado, Jawa, Makassar, Riau, Papua juga ya. Sekali lagi untuk Gorontalo, Maluku, Manado, Jawa, Makassar, Riau, dan Papua. Dan 0811 sama 0822 bisa sahabat budaya tekan aja ya. Di 811 bisa juga untuk WA ya. Kita ke 811 dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asri.
1: Apa kabar?
0: Halo. Alhamdulillah sehat, halo. Pak Asri.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Asri insyaallah sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Pak Asri mau lagu yang mana?
1: Kalau Makassar itu titik lagu apa?
0: Nipasalasa.
1: Saya kira Jentago.
0: Apa tuh?
1: Manado ada?
0: Manado biar Jo simpang di hati.
1: Iya Manado Jo.
0: Oke.
1: Iya Mbak Kirin, ada Ibu Lian, ada Guya di Bualemo. Ada Maya juga di Bualemo. Ada siapa lagi ya? Buat Ibu Rostin, Ibu Nelly, Om Asyidio Mahni, Ibu Ida, Jensi, Sarmatahir, Ibu Tahir, Ibu Selfie. Buat Pak Rifanto, Pak Udin, Bung Aman, ada Henry Ambulati, Pak Herman, ada Bang Guan,
0: Bang Bangdut.
1: Bang Guan itu namanya Bang Guan. Guan.
0: Oke. Kayaknya Pak Asri deng tinene ini rindu sekali nanti Bang One am. Kayaknya mau undang dulu di sini, ama undang di Pro 4 biar bisa ketemu. Oh, iya. Jadi bisa cipika-cipika, "Hai Bang One, hai Pak Asri, Nene," begitu-begitu.
1: Iya, Bang One. Kalau Bang One itu ketemu dengan pada itu baik. Kita bisa juga kita. Buat teman-teman yang jatuh pada kecuali buat ketawa, terima kasih banyak selamat bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Salam budaya. Salam budaya. Dari Lian di Potanga.
0: Hai Ibu Lian.
2: Halo Kakak Ama.
0: Ibu Lian maksudnya di Potanga sini di area
2: Pilodaa.
0: Oh, di mana itu?
2: Kota Barat.
0: Oh, berarti iya, berarti yang di sini ya. Oke okay, sayang.
2: Lagu Maluku itu apa di kecil itu?
0: Maluku. Iya Maluku. Maluku teras teman rasa saudara.
2: Itu Jo.
0: Itu Jo.
2: Iya. Buat Pak Asri, terima kasih atas senggolannya. Buat Ibu Nelly, buat Ripanto juga, buat semua-semua Jo tanpa terkecuali, buat Tata Ama yang lagi tugas,
0: iya, insya Allah
2: sehat selalu sama keluarga, amin.
0: Spesial
2: buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala,
0: amin.
2: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Lian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada lagi di belakangnya Ibu Lian, 811 sama 822. Kita orang kalau 811 dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: So ada tibestiku sayang. Hai.
3: Apa kabar sayang?
0: Nenek, kalau misalnya kita orang ini mau baku apa kayaknya tidak seperti ini deh. Paling bos mau canggung. Ah, inti nenek ini kuat baku sedu deh.
3: Nenek ini so berapa kalinya ada datang di pro apa ini?
0: Iwo tidak baku apa deh. Ama.
3: Nah, itu nenek ai ada apa? Kali tak sudah salah neneknya ada datang di pro apa? Baku dapat inti mau do, jaya-jayan, ikuni. Identi Ima Uya.
0: Oh, Kak Uya, Kak Uya. Saya.
3: Lalu kayaknya ini Adri. Oh, satu. Oh, iya, boleh di Ima yang ingin Mbak dapat dari
0: sini. Iya, karena ama itu ama masalahnya Olo kalau Mbak Mesu selesai tugas, selesai dia ya udah pulang begitu. So, tidak suka kemana-mana, pokoknya udah begitu aja. Oke, nenek sayang cintaku. Di nenek mau lagu yang mana?
3: Lagu Golden Talon itu apa dia punya judul?
0: Nenek, so ada poli DP lagu ah. Nanti selanjutnya kalau begitu kalau di nenek pe lagu Gorontalo.
3: Ya, tanya dulu dia punya judul di judulan itu.
0: DP judul I Hate You.
3: Ada Golden Talon, I know itu. Nenek tidak tahu bahasa Inggris tiba gitu itu sama ini.
0: Oh, tidak tahu eh.
3: Nenek
0: ini
3: boyu itu boyu ayo bilang mau binde
0: balabinde. Oh, binde balabinde. Gagak kompar ding santang sayang. Nenek janjiamu wolau sama Bulenditi.
3: Bulenditi beta musim sekarang itu tetap ini. Buat nenek tidak suka lagu begitu.
0: Eh, so tua sayang. Kenapa mau suka jadi Bulenditi ulang?
3: Kalau ada waktu mau dipasih salah kata malit nenek saya tidak suka.
0: Dipasih salah saya tidak cocok.
3: Dipasih saya bukan tidak cocok kata malit mau tidak ada kesempatan.
0: Astagfirullahaladzim. Eh kata adalah doa loh.
3: Saya bilang kamu tuh nenek ada bilang kamari kan bukan tidak cocok mau tidak ada kesempatan. Kesempatan itu belum datang amali.
0: Astagfirullahaladzim. Tiba sisa pemain itu asom dapat yang sama memang dia kok memang dia kokoto kokoto memang am.
3: Ah ini mau ada baca lista macam ai tu bang dia sudah dapat dengan kesana poin itu kata Nelly som malam malam
0: pun ini boleh. Ada iya. Kalau begitu langsung spesial tu.
3: Lagu apa ini yang sudah dipilih?
0: Yang dia so pilih ini biar Jo simpang di hati deng lagu Teras Rak Teman Rasa Saudara. Sopo tak hilang ini nanti nenek suara poli.
3: Ini sekali cinta taman ni. Itu lagu mana ada itu taman ni yo.
0: Oh, ndak iya.
3: Simpan
0: okay.
3: Di hati nenek itu.
0: Iya, oke okay. Simpan saja di hati sayang. Jangan simpan di popoji. Terima
3: kasih Pak Aslin tadi. Terima kasih Adi Ayu Singkolannya. Buat Ibu Nelly jangan bacolet-colet no noa. jangan malam-malam nenek liya. Nah, buat siapa tadi yang baru lewat itu Ibu Lia? Siapa itu?
0: Ibu Lian, Lian di Potanga. Iya.
3: Hai, ibu lolo dah dia bilang kemarin sama Potanga.
0: Tahu dia bilang lolo di Potanga tadi. Tentu di Potanga itu ada DP nama Pilolo dah di Pilolo dah. Lolo ada Potanga. Pilolo
3: dah itu tetamu ini enggak satu kelurahan itu tetamu ini.
0: Dia amat tidak tahu.
3: Pokoknya di situ lah. Pokoknya di mana saja berada. Buat semua dan semua tetamu ini. Ayo buat ibu kari dan tak pati ayo tetamu ini. Dia mau unyu-unyu.
0: Okey.
3: Nanti tanok dan buat tetamu. Insyaallah sehat-sehat dan selamat kita menyambut pada hari kemerdekaan.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya coba kasih badir di badir kata Amani.
0: Oh, sama Allah sudah.
3: Spesial di nenek kata Amani buat besti di nenek. Sehat-sehat dan besti di nenek. Silahkan masuk bangunnya ya. Terima kasih banyak berdoa kepada Allah kita taman ini supaya mendapatkan rahmat.
0: Di seluruh ini inti ini.
3: Assalamualaikum. Dan tantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paham-paham aja gitu ya. Bukan ada batolak di nenek berdoa sahabat budaya. Cuman memang buat Yama dan Tini aja dan Tipa Asri yang tahu. Dan Tipu Nelly. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu moga ibu.
0: Nenek, kenapa dia
4: Kasihan orang ini.
0: Pokoknya kamu setina yang mas.
4: Kita biar kalau mau pikir kan kita harus stop dia. Makanya orang kan.
0: Pokoknya kalau sadar tinanya pasti sama dia yang panggil bakar lo.
4: Iya. Orang di samping aja banyak orang Mbak Antri. Ikutan di dua lagu dia.
0: Oke sayang, siap.
4: Kirim salam buat Papa Ses dia kan pada kesemari ini. Amin.
0: Amin.
4: Paling spesial buat anakku yang sementara OTW ke telaga sana, insya Allah sampai di tempat tujuan, amin.
0: Amin, amin. Ya
4: spesial terakhir buat anak sayang yang sudah beraktivitas, sama sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Dari si mewah si adik satu, semoga panjang umur selalu, insya Allah di sini dalam bulan sebarang salah. Makasih pertama saya.
0: Oke, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita langkah lagu aja dulu ya. Ada biar jo simbang di hati dan teras teman rasa saudara.

0: pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Bo Odelo Pombolu, Mo Ondo Tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.

0: menderita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 95,1 MHz.

0: Iya, sahabat budaya. Kita orang di sesi kedua 0811 sama 0822 kembali yang membuka untuk yang ingin ikutan di Request Nusantara di saat ini. Silakan yang mau WA juga, saya buka WA dulu ya. Oh enggak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lulundaro dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Lagu Gorontalo Timu, apa itu?
0: Lagu Gorontalo Bulan Diti sama Janjiamu Lau.
1: Oh, Janjiamu.
0: Janjiamu ya. Oke.
1: Kirim salam buat Tano, Ibu Lika, buat Om Matio, Kaya Mbak Iin, Pak Asri, Pak Eru, buat sama-sama aja tanpa terkecuali yang paling spesial buat Tetarama yang sedang berkesat. Insya Allah sesuai sama keluarga tercinta. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, sahabat budaya, silakan 811 sama 822.

0: Di mana ada kamu, di situ ada aku,
1: oh,
0: Polia.
1: Malah sama nenek ambulati enti uti. Nenek ambulati malah mengguli.
0: Suka kata.
1: Aliasi, walati Bang Okin. Oke, makasih.
0: Oke, sayang. Terima kasih. Oke, siap. Nah, terus ada dua lagu. Jadi yang mau gabung, mau ikutan di dua lagu tadi bisa juga tuh. Sahabat Budaya, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulandalo.
0: Salam budaya Luhulandalo, sayang. Dengan
1: Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo, silakan Ibu Ia.
1: Lagu-lagu di situ kata apa?
0: Dua-dua lagu Gorontalo, sayang. Janji Amuwa'u sama Bulenditi.
1: Yang Gorontalo yang janji itu.
0: Oke, boleh.
1: Oke. Menyapa pertama lo buat Tata Ama, sehat-sehat selalu ya. Suara ada aktivitasnya, menyapa amin. Buat Pak, terima kasih banget atas ucapannya juga buat Ibu Rosti, masih dengan ucapan yang sama terus buat Nenek Ambulasi, ada Tanah U juga, dan semuanya aja tanpa ada yang terkecuali. Santun siang semuanya, insyaallah Allah, sehat selalu dan semasa dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal Alamin. Oh, maaf tidak disebut satu persatu semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menelpon keempat. Iya, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, lagunya Gorontalo dua-duanya ya.
2: Oh, Gorontalo dua-duanya.
0: Iya.
2: Pertama.
0: Silakan.
2: Buat kita sama yang pada panjangnya.
0: Oke, amin.
2: No.
0: Halo. Terus lagi buat siapa bangunnya?
2: Oh iya, pertama sebungkus sama.
0: Oke, siap.
2: Oh, bagi itu pertama yang pada panjangnya salam yang semangat berbakat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Jangan lupa balapis, Mak. Balapis.
3: Mau beli beras, telur, ikan, minyak goreng, dan terigu, udah cukup lagi, Pak.
2: Pigi saja, Noo. Balapis.
3: Pak, nanti mau baking saja itu balapis, wah. Usah beli. Kondisi begini, mesti mau simpan, Pak.
2: Balapis dua masker, Mama Leo.
4: Satu masker.
5: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, menit ke-53 minta sudah jam 10. Tata Rahma mau pamit dulu ya Sahabat Budaya, nanti kita ketemu besok-besok insya Allah. Tapi sebentar sebelum Mama mau pamit, Tama masih akan baca. Oke, ada ya WA nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Gorontalo, kirim salam buat semua fans Perempat tanpa terkecuali. Spesial buat semua keluarga di mana saja berada. Terima kasih Tata Rahma, sihat selalu bersama keluarga. Terima kasih Cikartin. Dan Sahabat Budaya, kita ada Hikayat Cinta dan Riana Putri dengan Narasinga untuk Sahabat Budaya semuanya. Dan ya, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di line telepon dan di line WA. Insya Allah besok kita ketemu lagi Sahabat Budaya. Selamat menikmati pekerjaan Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: 过来。
1: Bo odelo wuto ohele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.

0: bola.
1: Boode lokasubi ila lipa.
2: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Iya, sahabat budaya Jod Kadmir dengan Goyang Meti. Sahabat budaya, selamat siang untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini masih mendengarkan program 4 Gorontalo. Terima kasih. Di siang hari ini, sahabat budaya, cuacanya cukup dingin ya. DP kebalikan, sayang. Bukan cukup dingin, panas sekali. Semangat untuk sahabat budaya yang lagi beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Dan sahabat budaya, semoga senyum dan semangat masih menemani aktivitas kita saat ini sahabat budaya ya. Sebentar lagi juga kita orang mau masuk waktu untuk istirahat siang, memakan siang ya. Jadi buat yang sedang bekerja di kantor, entah yang lagi di pertokoan juga, yang lagi di sawah mungkin, yang lagi di sekolah juga, yang di rumah atau masih berkendara ya di jalan, semoga semua urusan hari ini berjalan lancar dan baik-baik saja semuanya ya sahabat budaya. Yang pasti kalau jelang makan siang seperti sekarang, jangan lupa beri waktu tubuh kita untuk beristirahat sejenak gitu, nikmati waktu makan siangnya, terus cukup minum air putih. Terus kalau minum air putihnya jangan nanti kalau so haus, jangan ditunggu haus. Pokoknya ya, dikit-dikit minum, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Sekarang ini kan panasnya memang mak nyusu sekali kalau Titata Rahma bilang ya, sahabat budaya. Pokoknya semoga hari ini menjadi awal yang indah gitu di hari Senin ini, dan tetap semangat sahabat budaya. Terima kasih. Oke sahabat budaya, saya lanjut lagi menemani sahabat budaya lewat beberapa musik Nusantara di siang hari ini.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 95,1 MHz.

yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Angu, e Angu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lah untuk mulai itu, ea. Tunggu lah untuk itu, ea. Molo diadu filo mulo, toli kukotia. Uang maju mulato. Tuang lo, itu lah itu, ea. Itu, ea, ma itu, tuang lo,
2: mulo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Basingga, emang iya ya, kasihan banget kalau jadi DP tambah Basingga. Halo, selamat siang semuanya, sahabat budaya. Lagi pada menikmati makan siangnya ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Semoga juga penuh keberkahan ini hari ya. Jadi selamat makan aja, sahabat budaya ya. Makannya jangan hanya sekedar asal makan gitu, asal kenyang maksudnya gitu. Jadi ada kandungan proteinnya, vitaminnya, ada karbonnya di sana gitu ya. Ya, siapa nih yang suka banget tuh makan mie? Siapa juga tuh yang bolehlah ya kalau makan mie itu bisa. Saya juga suka tuh.

0: Udah anak minta mie, udah dikasih aja gitu. Jangan ya. Oke, kalaupun lagi capek, sebisa mungkin ya kasih nasi sama telur dadar gitu ya. Masih mending itu gitu, sahabat budaya, ketimbang kita kasih makan mie sama makan mie instan sama nasi gitu kan. Biasanya anak-anak maunya gitu kan, sahabat budaya. Jadi mie instan kebanyakan juga tidak hanya apa ya, tersedia dalam bentuk mie kering gitu dan dilengkapi dengan bumbu-bumbu apa namanya bumbu yang siap dikonsumsi di dalamnya gitu, sahabat budaya ya. Jadi proses pengolahan mie instan juga terbilang sangat sakset banget, sehingga sering dijadikan sebagai menu makanan saat kelaparan gitu, apalagi kalau malam hari gitu ya, pas lagi sibuk-sibuknya. Nah, kita hanya perlu merebus mie dengan air mendidih, campurnya dengan bumbu gitu ya, dan gak jarang juga ada yang doyan mengonsumsi mie instan mentah sebagai cemilan. Namun di balik kelezatan ini, sahabat budaya, ada bahaya mie instan yang mengintai jika kita konsumsi terlalu sering gitu. Jadi berbagai risiko dan bahaya mie instan terkadang disebut sebagai makanan tidak sehat gitu, lantaran kandungan karbonnya dan lemak gitu, dan gak yang tinggi garam, sahabat budaya. Sementara itu kandungan protein, serat, vitamin sama mineralnya di dalam itu cukup rendah gitu. Nah, kalau bisa kalau makan ini ya sayurnya dibanyakin, mungkin pakai telur juga agak lebih gitu ya. Jadi ada nutrisinya di sana, sahabat budaya. Jadi ini ada beberapa risiko dan bahaya mie instan lain yang dapat kita alami bila mengonsumsi mie instan secara berlebihan. Yang pasti kurang nutrisi gitu ya. Terus bisa gangguan pencernaan. Dan mie instan sebenarnya merupakan jenis makanan yang tidak mudah dicerna gitu, sehingga membuat kerja sistem saluran cerna kita jadi lebih berat. Nah, kalau dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak, bahaya mie instan juga yang bisa menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Bisa pengaruh ke darah tinggi, sahabat budaya, karena memang tinggi garamnya gitu. Masuk ke penyakit jantung juga karena menggunakan MSG ya, untuk meningkatkan rasa menjadi lebih gurih gitu. Terus juga bisa gangguan ginjalnya gitu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bahaya mie instan diketahui berasal dari kandungan garam yang terlalu tinggi gitu kan, dan kandungan garam tersebut bisa berdampak pada terganggunya fungsi ginjal, terutama jikalau kita konsumsi dalam jumlah banyak dan sering ya, sahabat budaya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Siapa sangka, ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
1: FM 95,1 MHz.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan.

0: akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: FM 95,1 MHz.

0: Sastra Budaya Gorontalo.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, di antaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: Oh. untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe dadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
3: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
3: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung.

0: It Bustami, hadir dengan Ijuk Sahabat Budaya, bukan Sapu Ijuk Poli ini ya. Halo, sehabis makan, alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, Sahabat Budaya, bicara kalau soal Iyet Bustami ini adalah penyanyi Melayu, dangdut Melayu lah gitu ya. Dan bicara kalau soal Melayu, ya ini terutama punya informasi seputar masyarakat adat Melayu. Jadi yang namanya masyarakat adat Melayu itu, Sahabat Budaya, ya dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan masih mengakar dengan kuat. Jadi meskipun zaman terus berkembang, adat istiadat di Melayu itu dinilai memiliki ketahanan budaya yang luar biasa. Nah, Sahabat Budaya, orang Melayu itu paling suka dengan berpantun. Jadi seni bicara saling berbalas pantun itu juga merupakan salah satu tradisi lisan yang sudah mengakar kuat dalam keadaan kebudayaan Melayu. Dan adat Melayu ini pun sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam komunikasi dan berbagai acara adat tertentu, Sahabat Budaya. Misalnya seperti acara pernikahan, ya ada penyambutan tamu, sehingga juga sekedar dalam pergaulan sehari-hari juga ada gitu. Jadi mengutip dari penelitian berjudul Pantun sebagai Media Komunikasi dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu, ya, itu dipublikasikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, keberadaan pantun yang ada dalam adat Melayu itu menunjukkan pentingnya komunikasi dengan santun dan juga beradab. Nah, di mana pesan yang disampaikan harus bisa diterima dengan baik dan tanpa menyinggung perasaan orang lain atau lawan bicaranya. Nah, juga ada namanya berkapur sirih. Nah, tradisi berkapur sirih sendiri itu di adat Melayu tidak sama dengan inti upacara yang namanya tepuk tepung tawar. Jadi ini merupakan salah satu simbol penghormatan dan keramahan tertinggi yang ada di adat Melayu, di mana Sahabat Budaya, mereka akan menyajikan sirih lengkap dengan pinangnya, gambirnya, dan kapur kepada tamu kehormatan. Dan hal tersebut, Sahabat Budaya, itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan yang tulus, yang melambangkan hati bersih dan juga terbuka, Sahabat Budaya. Termasuk juga ada namanya tradisi kematian. Tradisi kematian sendiri di adat Melayu sangat dipengaruhi sama agama Islam, ya, ajaran agama Islam. Dan seluruh prosesi kematian tersebut juga diatur sesuai dengan syariat, namun tetap juga dengan unsur-unsur kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan ya, pakaian adat khas Melayu. Nah, kalau pakaian adat di Melayu ini yang populer, baju kurung wanita dan baju teluk belanga atau namanya cekak musang, itu yang biasa dikenakan pria, ya, Sahabat Budaya. Juga ada makna filosofisnya di sana dan simbol nilai-nilai luhur pada pakaian tersebut. Nah, baju kurung sendiri ini mencerminkan, Sahabat Budaya, hidup dengan kesederhanaan, dengan kesopanan dan keanggunan bagi seorang wanita Melayu. Sementara baju teluk belanga atau cekak musang tadi itu melambangkan kewibawaan dan tanggung jawab bagi kaum pria.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Ratu Sikumbang dengan Hujanlah Turun Pulau, sahabat Udaya. Kita masih dengan ada informasi seputar adat Melayu yang masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti yang sudah pertama bagikan juga tadi, masih ada lagi ya seputar adat perkawinan loh, sahabat Udaya. Jadi kalau adat perkawinannya, jadi prosesi pernikahan adat di Melayu itu adalah dengan rangkaian upacara yang cukup panjang dan sakral dan yang pastinya bermakna mendalam. Jadi adat ini biasanya itu dilakukan berurutan ya, sahabat budaya, dari mencari tahu status sang gadis, terus meminangnya, mengantar tanda, artinya misal cincin gitu ya, sampai dengan mengantar belanja atau persiapan pestanya gitu, sahabat budaya. Terus kalau dalam adat pergaulan di Melayu itu sangat menjunjung tinggi adab juga, sopan santunnya juga, dan tata krama di setiap interaksi sosialnya. Karena hal ini tertuang dalam petua yang katanya yang baik itu budi, yang indah itu bahasa, sahabat budaya. Jadi norma-norma tersebut secara langsung mengatur bagaimana seseorang harus bertutur kata, harus bersikap dan berperilaku kepada orang lain, terutama ketika berhadapan dengan orang tua, para tetua adat, dan mereka yang usianya lebih tua gitu, attitude-nya. Jadi adat di Melayu sangat mengedepankan penggunaan bahasa yang halus gitu ya. Jadi menghindari kata-kata yang kasar ataupun yang bisa menyinggung lah ya, serta selalu bersikap rendah hati dan juga menghargai orang lain, sahabat budaya. Dalam adat Melayu juga itu ada adat bertani, berkebun, menyemah laut. Jadi artinya adat Melayu juga berkaitan erat dengan mata pencarian utama masyarakatnya. Mereka, masyarakat Melayu itu mayoritas bekerja di pertanian, perkebunan, sama perikanan. Dan hal ini tersebut, sahabat budaya, merupakan juga salah satu bentuk interaksi yang dilakukan dengan alam dan sumber daya sekitarnya.

0: Baik. Sahabat budaya, itu sedikit informasi seputar adat Melayu yang masih dilestarikan hingga kini. Dan di studio kami sudah menunjukkan menit ke-54 mentas dari pukul 13 siang. Artinya Tarahma mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa ketemu besok-besok lagi, sahabat budaya. Pastinya selamat menikmati siang Anda, pekerjaan Anda, dan tetap semangat. Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz. Suara budaya Gorontalo.

sahabat budaya Rebana Bi yang berkembang sebagai kesenian musik tradisional masyarakat Betawi di Jakarta. Ukuran rebana yang besar menghasilkan suara yang kuat dan khas, permainannya mengiringi berbagai acara adat, perayaan, dan kegiatan keagamaan. Beberapa pemain tampil bersama untuk menciptakan irama yang harmonis. Kesenian ini terus memperkaya hasanah musik tradisional Betawi. Hingga kini, Rebana Biang masih dilestarikan oleh berbagai sanggar seni. Kerajinan jelutung memanfaatkan getah dan kayu pohon jelutung yang tumbuh di hutan Kalimantan Tengah. Bahan tersebut diolah menjadi berbagai hasil kerajinan bernilai seni dan proses pembuatannya memerlukan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Pemanfaatan pohon jelutung juga menunjukkan pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Produk kerajinannya memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Kain tenun Tidore menjadi salah satu hasil karya tradisional masyarakat Maluku Utara. Pembuatannya menggunakan teknik menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ragam motifnya mencerminkan identitas budaya masyarakat Tidore. Kain ini kerap dikenakan dalam upacara adat dan acara resmi dan keindahan motif serta warna membuatnya memiliki nilai seni yang tinggi. Tenun Tidore terus dikembangkan sebagai warisan budaya daerah. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jority ya, di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini, hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4, ya kan? Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini... selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
2: Iya. Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh, gitu.
3: Oh, komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang siap. Silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan?
4: Betul sekali.
3: Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Jauh. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya.
3: Mm-mm.
4: Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, pertama Castella. Kali dia.
4: Iya.
3: Jadi kalau Castella memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang gitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya Ibu dong, saya merasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cengeng-cengeng dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
5: Boy Tampurung, okay.
3: Boy Tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih. Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung, jadi
3: oh, gabung.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
4: karena
5: bagi rata.
4: Ya.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis tuh.
5: Lagi.
4: Oh,
5: ya.
3: Jadinya anak emas.
5: Iya, betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota, satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya, betul.
3: Oke, konsumsinya ini dari donaturkah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami, volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu? Kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan terus... Uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
4: Iya,
3: gitu. Tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
5: ya. Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya?
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado,
4: iya, itu betul
3: kan. Bye-bye, cici-cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan, apa sih sebutannya, pengacara?
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya, untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti gitu. Anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget, ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terhadap yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya?
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung. Apa tuh domikado, kalau lengkali-leng mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. mungkin akan kita agendakan kali ya, karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk Kak. Mm-hmm. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami, jadi sangat-sangat fleksibel, dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda, mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu,
3: okay. Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya,
3: mungkin
2: Karima.
3: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 08 12 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak
3: sudah
2: bunyi
3: ada
2: tuh.
3: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar Lala Batani.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon okay, pertanyaan Koane, silahkan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya, jawab ya, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba, itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Salam ada Ternate gitu. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
3: tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lebar siapa yang susung itu nanti kalau kena bolam dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya, lompat tali.
4: Juga,
3: oh, mereka pusa itu lompat tali.
4: Ya, cengenge juga itu paling bermain penisau itu, enak bermain itu. Jadi tidak bisa lingo etat bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa. Kalau dia garis berarti dikatakan apa salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu karena ini kan sudah pengaruh dengan kita lah di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk, makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan tertentu kenalin. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya. Silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh, satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari Rantau, serindu Karima Melati yang lagi
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus kita pelajari.
3: Iya.
6: Halo Jakarta si Gaseng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Ramdan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate, kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergeruslah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya, kak ulang sama tanya. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karya loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus

0: ya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
1: Boleh.
0: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya karena begini. Mat, pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku lopu. Barang semua bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
1: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus leng-kali-leng, itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, igo pampa jilo. Iya. Terus igo itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatinya. Oke. Okay.
3: Sama leng-kali-leng juga, itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya. Dan ada juga, tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
1: Lompat pusat itu.
3: Iya.
1: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
4: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya, jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu terus untuk lompat karet ya, jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling batu. Sering sih kami
1: batu. Sering batu yang agak besar.
3: Agak besarnya
1: ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya, Kak Karima.
1: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
5: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
5: Dengan Ica.
1: Oh, Ica.
5: Iya.
1: Oke, Ica.
5: Apa
1: kabar?
5: Diangkat, bagi-bagi sih, Madeceng juga.
1: Sudah Mi Manre.
5: Apa?
1: Sudah Mi Manre.
5: Sudah Mi.
1: Oke, pertanyaannya apa?
5: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
5: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke terima.
1: Oke,
2: soalnya
1: itu ya.
5: Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya, dari tadi dan dari sana gitu. Kita aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
1: Ya.
5: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
1: Domikado
5: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
1: Oh, domikado. Oke.
5: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi masih 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu. Terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu tuh, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
5: Sebenarnya nih ya, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu, permainan tradisional?
1: Kok pertanyaannya ke saya?

0: Makasih ya semuanya.
1: Sami-sami, Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
1: Langsung ya ke pribadi.
2: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, mm-hmm. jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Mm-hmm. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, mm-hmm. itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Mm-hmm. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya. Saling apa sih namanya ini?
2: Saling itu ya, ditindih
3: ya,
1: ditumpuk.
2: Ditumpuk.
3: Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyi tuh do mi ka do es ka. Nanti di akhir
2: sampai tri ya kan?
3: Iya, sampai akhir
2: jadi
3: lagu.
2: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya. Iya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu. Ah, gitu.
2: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
3: Tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya. Biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Hmm. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga. Okay. Gitu.
2: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
1: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu, mm-hmm. ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, assalam dari Mama Linda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Kasih juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya, ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
2: Oke, silakan langsung dijawab.
4: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya, tadi
2: dari Mama Linda ya.
1: Mama Linda.
4: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
4: senyamannya dipakai.
2: Iya, oke. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand Kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Ah, gitu. Kami sangat-sangat menerima.
1: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
2: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya,
2: cukup banyak.
1: Iya.
2: Oke, Kak Jo ada lagi?
1: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
2: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau boy tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada katarada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan boy tampurung.
2: Karena saya kan, salah satu korbannya
3: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
1: Oh, lecet.
3: Iya, juga.
2: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: iya,
2: kan?
3: Iya, tidak.
2: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
2: Oke, okay. Secara tradisional pula ya, Kak Jo ya.
3: Mungkin seperti itu.
2: Oke.
1: Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Wulan, dan juga Kak Sandi. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
4: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket.
1: Oh,
4: itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Oke.
2: Ya, itu tiketnya masuk ke tempat
4: tiket
2: wisata
4: masuk,
2: ya.
1: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
2: Iya, baik. Silakan Kak Wulan, closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah, yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
2: Oke, Kak Sandi silakan.
4: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa. Ayo sama-sama yang memang
2: ingin merindukan, ya.
4: Merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
1: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
1: itu digabung ya, atau ada pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
1: Lapang underscore atau lapang titik?
3: Lapang. Bentar, saya lihat dulu.
1: Boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
2: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
2: Spasi.
1: Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media. Lapang. Ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRnet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RRNet dan juga PN24, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya di sini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di Mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 RRI Gorontalo. Kembali Anda bersama kami di 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara.
5: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kompang dikenal sebagai alat musik pukul yang berkembang dalam budaya Melayu di Riau. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok dengan irama yang kompak. Penampilannya sering mengiringi penyambutan tamu, pernikahan, dan perayaan adat. Syair-syair bernuansa keagamaan juga kerap dipadukan dalam pertunjukan tersebut. Kompang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Melayu, dan tradisi ini memainkannya dilestarikan sampai dengan saat ini. Demikian Pas Jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: Bersama saya Tita Tuinda, sahabat budaya untuk Nusantara Sore. Kali ini ada di hari Senin, kita berada di hari ketiga bulan Agustus 2026.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sore ini sahabat budaya, seperti biasanya kami akan menghadirkan beberapa tradisi, bahasa ataupun adat sampai dengan kesenian yang menjadi jati diri bangsa dalam segmen Jejak Nusantara. Kita akan menjelajahi ragam budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Di sini kami akan hadirkan juga beberapa informasi sampai dengan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Nusantara. Di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara. Sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terima kasih sahabat budaya, Anda masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang ada di segmen Jejak Nusantara. Kita masih berada di bulan Safar, sahabat budaya. Setelah itu nanti akan ada bulan kelahiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabiul Awal. Nah, tidak lama lagi sahabat budaya kita akan masuk di bulan ini. Dan di Indonesia, umat muslim selalu memperingati dengan beberapa tradisi yang sama, tapi dari segi pernak-perniknya atau dari segi prosesnya itu berbeda. Nah, kalau di Gorontalo, sahabat budaya, ada yang dikenal dengan Dikili. Nah, Dikili ini juga sahabat budaya sering kita dengarkan di saat ada perayaan Maulid Nabi, dan itu ada beberapa ornamen-ornamennya di dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini, sahabat budaya. Salah satunya adalah tolangga. Tolangga yang kita jumpai ini berupa anyaman dari daun kelapa yang berbentuk seperti loyang bulat, isinya nasi kuning, ayam yang utuh, terus ikan yang masak, sambal, kue-kue basah, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat budaya, mengudula mengutatu menguti lo mengutiamo, di tolangga itu ada hiasan-hiasan dari kertas yang berwarna, dan biasanya tolangga ini berbentuk menyerupai menara masjid. Terus juga wadahnya itu persegi empat, tapi di dalamnya itu ada yang tadi di diisi dengan ayam, terus juga dengan nasi kuning, nasi putih, nasi merah, seperti itu. Nah, sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamo, tradisi kearifan lokal ini juga biasanya di tempat-tempat lain atau semakin kesini kita melihat semakin semakin berbeda ya. Bahkan ada tolangga yang diisi dengan kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah tangga yang menjadi hiasan tolangga di tradisi walima begitu. Nah, biasanya sahabat budaya, kita orang muda palia ini, tolangga ada di Biluhu atau di daerah Kabupaten Gorontalo sana. Di sana juga ada masjid yang difokuskan untuk perayaan walima ini ya, di desa Bongo ya. Dan sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamu, kita pastinya lagi menantikan momen ini di Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya kita orang mau baku rampas poli, DP nama kue kolombengi, kue sukade, mau baku rampas kue-kue apa ya namanya yang ada di plastik-plastik itu, apang polote juga ada ya. Biasanya apang polote telur yang sudah direbus. Dan hidangan-hidangan utama dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Salah. Ta'wa adalah gelar kehormatan adat. Sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Ta'wa Lomadala.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali lagi ke Gorontalo. Ternyata di Gorontalo itu banyak sekali atraksi-atraksi yang bisa menghibur kepenatan kita di momen-momen tertentu. Nah, kalau tadi itu tentang kearifan lokal yang dilaksanakan di momen Rabiul Awal, nah ini sahabat budaya lebih ke pariwisata ya. Di Gorontalo itu ada yang namanya pacuan kuda, karapan gerobak sapi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Setiap tahun gelaran pacuan yang diramaikan oleh joki-joki baik lokal maupun luar daerah itu selalu ramai dipadati pengunjung. Ada pedagang makanan, minuman, dan ini berlangsung sahabat budaya di pasca Lebaran Idul Fitri ke-7. Di hari ke-7. Nah, biasanya orang lebih mengatakan itu hari ketupat. Nah, sahabat budaya, atraksi pacuan ini menjadi daya tarik wisata yang bersinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sampai dengan dukungan masyarakat. Pacuan dan karapan ini juga digelar di lapangan golf yang menjadi arena balapan di Yosonegoro. Ada lintasan yang memang layak dengan pagar pembatas untuk keamanan pengunjung di sana. Kenapa dibatasi? Ya, karena saat kuda ataupun sapi dipacu oleh joki itu masih ada aja penonton yang lalu lalang berdiri dekat lintasan untuk mendapatkan sudut pandang terbaik, padahal ini tidak disadari bisa berbahaya. Nah, langkah pencegahan dari pihak keamanan ya sudah dilakukan, tapi kesadaran penonton itu tetap harus ditekan ya. Kadang-kadang bisa lalai penontonnya langsung

0: ke arena pacuan. Oke, jadi kalau dikemas dengan aturan yang konsisten, tidak akan terjadi apa-apa di sana, sahabat budaya. Yang penting pengunjungnya bisa patuh dengan aturannya. Dan ini mampu menjadi program pariwisata yang menjanjikan, karena pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling cepat yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi tidak hanya di Gorontalo itu tidak hanya menjual wisata baharinya, di mana ada di Olele, ada juga di Botuto Nuo Sana Sherly, terus ada alam-alam lainnya ya, wisata alam lainnya. Tetapi atraksi bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal juga sampai dengan mancanegara. Dan terbukti juga kemarin-kemarin pasca Idul Fitri hari ke-7 banyak yang datang menyaksikan yang namanya pacuan kuda dan karapan sapi.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio odelo dialu umuali, dabo uto iyo Moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

0: Kompas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah Banua Tada menjadi rumah adat masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Bangunannya berbentuk rumah panggung yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pembagian ruang di dalam rumah mengikuti aturan adat yang berlaku. Arsitekturnya memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Buton. Rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi pelaksanaan kegiatan adat. Banua Tada tetap dipertahankan sebagai simbol budaya daerah. Demikian Pas Jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada untuk segmen Pro Dangdut sampai di jam 17.00 nanti bersama saya Tita Tu. Layanan telepon kami masih yang sama 0822-5996-8266 atau 08-11-430-4040. Di layanan WhatsApp nomornya 0811 ya, boleh Anda gunakan. Kalaupun tidak terhubung di telepon, Anda boleh chat ke 0811 tadi, 0811-430-4040. Pilihan lagu yang sudah disiapkan sahabat budaya, ada persembahan lagu dangdut dari Divarina Indra Adela featuring Fendik Adela lewat Aku Cinta Kamu, dan ini ada lagu dangdut klasik Dewi Persik ya, Mari Berdendang. Terus ada lagunya siapa ini, ada lagunya Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Mau lagu yang mana silakan Anda sebutkan saja melalui layanan telepon kami 0811-430-4040, itu juga boleh layanan WhatsApp, terus juga 0822-5996-8266. Saya coba menyapa Anda, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Iya. Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto ya. Oke, Rifanto, gimana kabarnya? Ya. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Okay. Kota Raja panas matahari.
0: Sama ya. Kalau di Rifanto pe matahari ada 10 atau 5?
1: Satu.
0: Satu ya. Satu saja so panas apalagi 10.
1: Iya, apalagi 10.
0: Iya, oke, okay. Rifanto silakan mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu Elvi ya. Sukaisi. Ya. Terima kasih Rifanto.
1: Iya, salut satu.
0: Amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luwu Timur ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Pak Sri, mau lagu apa Pak Sri?
2: Lagu apa yang belum ini, belum terpilih?
0: Ada lagu dari Persik dan lagu dari Divarina Indra Adela.
2: Dari Persik.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di layanan telepon berikutnya, halo, Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang lagi, kita.
0: Oke, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nelly. Lagu
1: Pica
0: yang mana? Pica. Oke, pica-pica.
1: Pica-pica.
0: Oke, okay. Yoi. Amin, insya Allah. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Iin pendatang baru.
0: Iin pendatang baru, stok lama ya.
2: Baru dengar suara.
0: Oh, oke. Okay. Sehat Iin.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Oke, okay. Iin mau ikut di lagu yang mana?
2: Yang di versi.
0: Oke okay, deh.
2: Terima kasih.
0: Amin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi sesi yang kedua untuk Prodangdut sampai di jam 5 sore. Masih ada lagu-lagu bagus yang ditawarkan di segmen ini. Bisa Anda pilih melalui 0822-5996-8266 atau juga di 0811-430-4040. Saya sudah punya penelpon berikut di layanan telepon kami. Halo, Prodangdut.
1: Halo?
0: Iya, Prodangdut.
1: Dan adalah kita, halo Mbak Indah.
0: Halo, juga Tano.
1: Iya, lagu?
0: Lagunya masih tersisa ini, Macica Muhtar Semua Untukmu. Baru ada lagu Aku Cinta Kamu. Baru ada lagu Lesti. Lagu
1: Aku
0: yang...
1: Cinta Indah, Jo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Kita satu.
0: Halo juga Tiwati ini.
1: Iya.
0: Oke, Wati, di mana? Di Kayu Bulan atau Buladu?
1: Di Buladu.
0: Oke. Lagu yang mana,
1: lagu
0: Tiwati?
1: Yang dua itu?
0: Lagu yang dua itu Macica Muhtar, DP Jodul Semua Untukmu. Baru ada
1: Macica
0: lagu
1: itu, Jo.
0: Oke. Okay. Cica-cica wolo utino. Macica Muhtar.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pilih lagu dangdut sore ini masih ada satu ya, Doel Sumbang dengan Nini Karlina, Aku Cinta Kamu. Silakan di 082259968266 08114304040. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Dari Ibu Iya, Ibu Alemo.
0: Oh, Ibu Iya. Jangan ti Ibu Kia, Ibu Iya kira kemarin saya bilang iya tadi itu. Oke, Ibu Alemo. Tolite, bukannya?
1: Ya.
0: Di mana dulu Ibu Alemo? Di Ibu Alemo di mana dulu?
1: Botomoito.
0: Botomoito, oke. Okay.
1: Bukan Botomoito.
0: Botomoito. Oke, okay, Ibu Iya, mau lagu yang mana?
1: Ada itu yang belum tapi itu dulu. Dulu
0: Sumbang Nini Karlina ya.
1: Iya yang
0: itu. Oke. Okay.
1: Oke, satu.
0: Yo. Waalaikumsalam. Ya, amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan kembali untuk sahabat budaya yang pengen bergabung di layanan telepon kami untuk Pro Dangdut hari ini. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus. Bisa dicoba lagi.

0: Lagunya yang sudah dipilih itu Macica Mukhtar, Semua Untukmu, Dul Sumbang, Nini Karlina, Aku Cinta Kamu, terus ada Lesti, ya Lesti belum dipilih ya. Oke, okay, halo, Rodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, dari
1: Herbal.
0: Pak Herbal. Oke, okay. Pak Herman Balahu, silakan ikuti lagu
1: Lesti
0: siapa?
1: Jo.
0: Lesti?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Oke, okay, makasih.
0: Terima kasih.
1: Insyaallah,
0: amin, insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita satu.
0: Iya. Masih satu dua loh.
2: Ya, lagu Little Dipo terpilih satu.
0: Enggak ambil lah, pilih dia sudah apa pilih samu.
2: Lagu lagu tadi itu apa? Aku Cinta Kamu betul.
0: Lagunya Dul Sumbang dengan Nini Karlina, baru ada lagu Macica Mukhtar, Semua Untukmu.
2: Amitun Macica Beito, Macica Dindu.
0: Oke, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Halo, Noel, kenapa? Soma nangis ini?
3: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
2: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
4: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
4: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
5: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih ada dua lagu yang boleh Anda pilih. Ke depan nanti kami hadirkan. Dan sudah berlintas 38 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, yang ingin bergabung silakan di 0822-5996-8266. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, halo Tatu.
0: Halo juga Ibu Rostin. Ibu Rostin, ada lagu Hetty Sanjaya, Aku Bukan Hidangan. Terus masih ada lagu dari Lesti juga tadi. Sebentar itu akan main dengan Tirani. Mau lagu mana?
1: Lesti,
0: oke. Okay.
1: Kita tuh insyaallah selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses satu. Dia, Pak. Seperti diketahui, Ano Uti, kamu so suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Beda kopi buatanmu. Kopi dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang.
7: Siapa, Mak, nama adik perempuan kita?
8: Bismillah. Mama udah kasih nama adik perempuan kalian Nur Purnama.
9: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Abdul Rahman di kesempatan sore yang berbahagia ini. Sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan salat maghrib untuk kawasan Kota Loksmawe dan sekitarnya pada formasi pukul 18:40 waktu Indonesia Barat.
8: Aduh, anak-anak kemana ya? Udah mau maghrib tapi belum pulang juga. Kan mereka harus ngaji.
6: Sabarlah, Dek. Mungkin mereka sedang jalan pulang ke rumah. Keasikan bersama teman. Ya, sebentar lagi juga mereka pulang kok.
8: Tapi akhir-akhir ini kan, Bang, mereka sering kali pulang terlambat. Aku khawatir kali lah. Ombak di luar pun lagi tinggi.
6: Tenang, tenanglah, Dek. Mereka itu kan anak pesisir. Tahu pasti mana yang bahaya, mana yang aman untuk mereka. Ya, insya Allah mereka sebentar lagi pulang kok.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Maaf, Mak. Ya, kami pulangnya terlambat.
12: Iya, Ayah. Bantu Pak Ayub tadi tarik pukat. Ini ada sedikit ikan dari Pak Ayub.
8: Ya udah, cepat dulu mandi sana. Udah mau maghrib ini. Kalian kan harus ngaji.
10: Iya, Mak.
6: Tenanglah, Dek. Yang penting kan mereka sekarang sudah di rumah.
8: Emanglah kalau anak laki kayak gini lah ya, selalu mainnya di luar. Buat kita khawatir aja.
6: Jadi, kamu mau kita punya anak perempuan? Biar kamu ada temannya di rumah. Nggak ditinggal main di luar terus. Kan enak ada yang temani di rumah. Gimana?
8: Ih, abang nih, apa lu? Dengar tuh, udah suara azan maghrib. Udah sana ke masjid.
6: Iya. Anak-anak, ayo cepat ke masjid. Sholat dan kalian mengaji. Dek, kamu kunci rumah ya. Habis Isya, kami langsung pulang.
8: Iya, Abang.
10: Mak, kami berangkat ngaji dulu ya.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Dek.
8: Iya, Bang.
6: Sepertinya Abang dalam beberapa hari ini tidak bisa pergi melaut mencari ikan. Cahaya bulan yang terang ini membuat ikan-ikan tidak berenang ke permukaan laut. Abang juga tidak bisa membawa perahu kecil kita kalau keadaan ya cuaca seperti ini.
8: Tapi, Bang, malam ini cuaca terasa dingin sampai tembus ke tulang ya. Kayaknya memang lebih bagus kita istirahat aja lah, udah larut malam juga. Anak-anak pun dari tadi udah tidur nyenyak.
6: Entah kenapa ya, aku belum ngantuk ini.
8: Oh, abang mau adik buatin kopi sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Kan selama ini abang udah sibuk melaut, jadi kita udah jarang ngobrolnya.
6: Ya, baiklah. Indah ya rasanya karena di luar purnama bersinar terang. Apalagi sambil ngopi, ya ditemani istriku yang cantik ini.
8: Ini bang, kopinya. Eh bang, anak-anak kita udah makin besar ya bang ya. Mereka juga udah sangat membantu pas abang pergi ke laut. Mereka sudah sangat mandiri. Aku bangga lah bang sama mereka.
6: Tapi aku lebih bangga padamu dek. Akhlak mereka kan terbentuk dari cara kamu mendidiknya. Ya walau terkadang aku jarang pulang karena melaut.
8: Iya ya bang, mereka sudah besar, anak laki-laki pula.
3: Tapi mereka lebih sering bersama temannya daripada nemenin mamanya di rumah.
6: Kalau kita punya anak perempuan, pasti kamu tidak akan kesepian lagi ya.
8: Hah? Maksudnya? Kan anak kita memang dua laki-laki.
6: Oh. Aduh, ngantuk ini. Ayo, kita tidur.
8: Loh, tadi katanya belum ngantuk. Ini udah tiba-tiba ngantuk. Kan seharusnya aku buat kopi biar abang gak ngantuk. Kok malah jadi ngantuk abang?
6: Ya, itu dia. Beda kopi buatanmu. Kopi dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Padamkan saja lampunya. Ayo kita tidur. Mana tahu nanti Allah berikan kita anak perempuan di tengah musim purnama kali ini. Ya, biar kamu gak kesepian.
8: Ih, abangnya ada-ada aja lah dia. Ya udah, deh bersihin dulu gelas-gelasnya. Abis ini kita tidur ya.
12: Mak, kami berangkat sekolah ya.
8: Ya, hati-hati tuh. Jaga adik ya. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Jangan main lagi, ya dengar?
10: Iya, Mak. Kami janji. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Tapi nanti sore kami juga ikut Pak Ayub ya tadi buka. Kan lumayan, Mak. Dapat uang dan ikan lagi untuk kita makan bersama-sama. Ayah masih lama, Mak, melautnya?
8: Ya kayak biasa lah. Ayah kan ikut kapal besar Pak Ahmad. Kapal besar tuh kan 4 atau 5 minggu sekali baru pulang.
6: Dek, ini piringku sekalian dicuci ya. Ini aku mau keluar dulu ke pangkalan penangkapan ikan. Sepertinya nanti malam sudah bisa melaut. Seperti biasa ya, siapkan baju ganti dan perlengkapan lainnya.
8: Abang mau melaut? Tapi ombak lumayan tinggi ya bang, gak bahaya tuh?
6: Ya insya Allah gak apa-apa dek. Karena anginnya pun juga normal-normal saja. Ya doakan abang ya, pulang melaut bawa rezeki untuk anak-anak kita.
8: Ya pastilah aku doakan. Mudah-mudahan abang pulang nanti bawa rejeki. Karena uang simpanan kita pun dah menipis.
11: Wah, sudah bawa perlengkapan kamu ya Kasim. Langsung saja kamu gulung jala dan jaring pukat dalam bot. Setelah itu, masukkan semua peralatan bahan makanan dan minuman galon. Dan es batu masukkan ke dalam biber. Jangan sampai ada ketinggalan.
12: Adik, itu salah jawabannya. 2 tambah 2, 4, bukan 5. Coba angkat jarimu, dek.
10: 2 tambah 3. Oh iya bang, 5 ya?
12: Nah, itu benar. Kamu sudah pintar adikku.
10: Mak, mama kenapa? Sakit?
8: Kayaknya mama masuk angin lah. Kayak mana si adik? Udah siap PR-nya?
12: Sudah siap semua, mak.
8: Hah? Udah siap? Ya udah, istirahat dulu. Ajak adik tidur. biar besok jangan telat bangun sekolah ya.
12: Sudah siap semua, Mak.
8: Ya udah, kalau udah berarti tidur terus istirahat ya, biar besok pagi jangan telat sekolah.

0: Mak, abang pergi ya.
1: Adik juga ya, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati nak ya. Duh, kok pening kali kepala nih ya. Mual-mual lagi dari semalam. Apa jangan-jangan aku hamil ya?
1: Bang, sinilah bang. Lihat nih, PR matematika semalam. Dapat konten 100 dari ibu guru.
0: Wah, hebat adik abang.
1: Bang, adik gak sabar lah. Mau kasih nampak sama mama kalau adik dapat nilai 100.
0: Ya sudah, yuk kita pulang. Adik, coba lihat itu. Ada orang ramai di pesisir.
1: Mana bang? Bang, itu kan mama. Ma, mama.
2: Abah, kenapa cepat sekali engkau pergi, bah? Rasanya baru kemarin kita bercanda-canda. Abang, belum lagi aku bilang kabar bahagia, bang. Aku lagi mengandung anak kita, bang.
3: Musibah itu terjadi saat... Kasim, jangan kau tarik lagi jalan itu. Nanti kau terjatuh.
4: Tidak, Pak Ahmad. Aku harus tarik jalan ini.

0: Dik, lihat deh. Adik kita cantik ya. Kamu senang kan punya adik perempuan?
1: Senanglah, Bang. Nanti kita jaga sama-sama ya. Kan ayah juga selalu bilang, kita harus selalu jaga ibu. Dan sekarang kita juga harus jaga adik.
0: Iya, abang juga akan menjaga kalian semua. Nantikan ayah.
2: Loh, kok belum berangkat ngaji kalian? Ini kan udah maghrib, nak. Ingat ya, tugas kalian yang pertama itu bukan jaga mama. Tugas kalian yang utama tuh rajin sekolah, rajin ngaji, jadi anak yang soleh. Biar apa? Biar ayah senang setiap kali kalian kirimkan doa.
0: Mak, gimana? Udah ketemu nama adik?
1: Iya, Mak. Siapa, Mak, nama adik perempuan kita?
2: Bismillah. Mama udah kasih nama adik perempuan kalian, Nur Purnama. Karena adik kalian lahirnya saat bulan purnama.
3: Pasang Purnama, mini drama radio, produksi RRI Luksumawe. Ridwan Jul sebagai ayah, Asmaul Husna sebagai mama, Zulzen sebagai Pak Ahmad. Anak diperankan oleh Maimun dan Faisal Bahari. Teknik dan montase Esa Putra. Ilustrasi musik Mirja Lukman. Sutradara Idawati. Penulis naskah Anita Diana. Produser Erniwati. Dan penanggung jawab Antoni.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sambil menantikan pelaksanaan sholat maghrib hari ini, kami mengajak Anda bersama-sama dalam nuansa religi. Untuk itu kami bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

Berikan di mana-mana Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang sudah bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Gorontalo hari ini tepat pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dengan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 bersama dengan Qori Adrian Syaibrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib hari ini bersama dengan Rahma Sulaiman MSI dengan judul Pentingnya Literasi Al-Quran bagi Umat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Pendengar setia RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Sebelum azan maghrib berkumandang, pertanda akan masuk waktu sholat maghrib, sejenak kita dengarkan risalah dengan judul Pentingnya Literasi Al-Quran bagi Umat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk disimpan, dibaca tanpa makna atau dijadikan pajangan. Lebih dari itu, Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di era modern ini, pemahaman terhadap Al-Quran atau yang kita kenal sebagai literasi Al-Quran menjadi kunci utama kebangkitan intelektual dan spiritual umat Islam. Secara ilmiah dan teologis, literasi Al-Quran mencakup tiga tahapan penting. Pertama, tilawah. Membaca dengan benar. Kedua, fahmu, memahami kandungan maknanya. Dan ketiga, tadabbur, serta amal, merenungkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Perintah pertama dalam Islam, bahkan berkaitan langsung dengan literasi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allamal bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Alamal insana malam ya'alam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pendengar RRI Gorontalo yang budiman. Ayat ini menegaskan bahwa fondasi peradaban Islam dibangun di atas tradisi membaca, menulis, dan mengkaji ilmu. Dari perspektif hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan urgensi mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa literasi Al-Quran ini sangat penting secara ilmiah bagi umat Islam saat ini? Pertama, pembentukan kognitif yang benar. Literasi Al-Quran melatih pola pikir, mindset, berbasis tauhid, menjauhkan umat dari hoax, informasi destruktif, dan pemikiran yang menyimpang. Kedua, merupakan kesehatan mental. Secara psikologis, tadabur, merenungkan ayat-ayat suci, terbukti mampu meredakan stres, memberikan ketenangan jiwa, tuma'nina, dan meningkatkan kecerdasan emosional. Ketiga, solusi peradaban. Al-Quran memuat prinsip-prinsip sains, hukum, sosial, dan etika yang jika diteliti secara mendalam akan melahirkan inovasi dan kemajuan peradaban umat. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, mari kita jadikan momentum maghrib ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas literasi Al-Quran kita. Jangan hanya berhenti pada kemampuan membaca huruf-hurufnya, tetapi mari masuki gerbang pemahaman isi, nilai, serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun berbangsa dan bernegara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai bagian dari Ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi yang senantiasa dekat dengan petunjuknya. Demikian risalah maghrib sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu alam bisawaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksa

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan untuk kebersamaan kita di hari ini Senin, awal pekan yang pertama bulan Agustus 2026, kita lanjutkan dengan musik dan informasi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan sajian lagu dari daerah Gorontalo terlebih dahulu. Sebelum Anda, kami ajak untuk mengupdate info-info di rri.co.id.

Modelo. Kelima faktor yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jumlah kunjungan yang ada di kawasan wisata Dionumo terus meningkat dan ini menjadikan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan perhatian lebih karena berbagai fasilitas penunjang terlihat mulai dibenahi dengan melibatkan generasi muda untuk menjaga dan mengembangkan daya tarik wisata tersebut. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara mengatakan, Dionumo memiliki keunikan dan keindahan alam yang menjadi potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Keindahan yang dimiliki tempat wisata ataupun destinasi wisata di Dionumo ini menjadi motivasi bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk terus melakukan pengembangan agar semakin menarik bagi wisatawan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata, masyarakat bersama Karang Taruna menggelar festival Dionumo yang beberapa waktu lalu dan ini menjadi sarana promosi sekaligus memperkuat daya tarik wisata dan pelestarian potensi lokal.

Piili. Piili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya. Tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi terakhir sahabat budaya kali ini masih dari daerah Gorontalo, masih dari Kabupaten Gorontalo Utara, karena di sana juga banyak potensi pariwisata baik dari sisi geografisnya maupun kekayaan alam yang dimiliki. Nah, dari berbagai destinasi wisata alam, ada kawasan pegunungan sampai dengan wisata bahari yang menjadi daya tarik terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Di antara pulau-pulau yang ada di sana ada sejumlah destinasi wisata yang dikenal masyarakat, sementara sebagian lainnya masih terus dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata daerah. Di kawasan wisata alam dan bahari ini menjadikan Gorontalo Utara dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Gorontalo. Ada pemandangan yang indah di pantai, ada pulau-pulau kecil, dan panorama alam yang masih asri. Di situ kekuatan utama sektor pariwisata daerah. Dan promosi wisata di Gorontalo, di Gorontalo Utara ya, itu selalu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi kepada masyarakat di dalam maupun luar daerah. Informasi ini menjadi informasi terakhir dari Titatu Indah untuk kebersamaan kita di segmen Nusantara Malam, nantinya akan dilanjutkan oleh Anjaya Yan. Terima kasih semuanya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lohulondalo, Lego-Lego berkembang sebagai tarian tradisional masyarakat alor di Nusa Tenggara Timur. Para penari bergerak membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan mengikuti irama musik tradisional. Tarian ini biasa ditampilkan dalam penyambutan tamu maupun upacara adat. Gerakannya mencerminkan persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Lego-Lego juga menjadi sarana mempererat hubungan antar kampung. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan sebagai identitas budaya alor. Bo Oditopo, Watiyati Anjayayan, Bolo Uduolo.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lohlondo, lo monggo dulu, monggo tato, monggo ti, lo monggo tiombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senin, hari ketiga di bulan Agustus 2026, Watiati Anjayan kembali hadir menemani Anda untuk Nusantara Malam seperti biasanya hingga ditutup siaran nanti. Beragam informasi juga sajian lagu-lagu daerah Senusantara sudah di Anjayan siapkan untuk Anda semua menemani malam hari Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama dengan keluarga, bertukar cerita ya, kira-kira ada aktivitas seru apa nih tadi mengawali aktivitas Anda di awal pekan ya. Saya sih berharap aktivitas Anda berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun ya, karena memang masih tanggal muda, tentunya masih banyak semangat. Apalagi ditambah dengan semangat Agustusan nih, sahabat budaya. Sudah terlihat banyak sekali instansi pemerintahan maupun instansi swasta yang sudah mulai memasang bendera nih, sahabat budaya. Bagaimana di rumah Anda? Apakah saat ini juga sudah berkibar bendera kebanggaan kita semua merah putih? Atau justru kemarin malah sibuk dengan euforia Piala Dunia? Biar basar sekali itu bendera tetap terpasang, sahabat budaya. Ini adalah hari kemerdekaan kita, nggak ada salahnya kita menunjukkan rasa semangat kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya Gorontalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Dan sahabat budaya, torang ada di segmen Pelangi Nusantara. Untuk Pelangi Nusantara di malam hari ini, sahabat budaya, torang mau baca cerita, bahasa dan juga sastra di Kota Medan. Kayak gitu dialeknya ya. Nah, Kota Medan ini sahabat budaya kaya akan ragam etnis, ditandai oleh penggunaan bahasa Medan yang unik, pengaruh budaya Melayu, Batak dan juga Jawa, serta keaktifan berbagai komunitas sastra. Dan sahabat budaya, gaya bahasa pergaulan yang cepat, kemudian juga tegas dan terbuka, serta memiliki kosakata lokal tersendiri ya. Kalau di RRI Gorontalo ada salah satu perantau, Kakak Fajar namanya ya. Kalau orang di Gorontalo kan namanya Uti ya, sapaannya Uti. Tapi kalau di Medan apa ya? Barangkali ada yang bisa kasih tahu. Atau mungkin si Fajar lagi dengerin siaran Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini ya. Dan sahabat budaya, bahasa daerah yang tentunya berpengaruh itu ada yang namanya Melayu Deli. Kemudian ada juga berbagai dialek Batak, di antaranya ada Toba, Karo, Mandailing, kemudian juga ada Angkola, Pakpak ya. Sementara ada juga berkembang di sana itu bahasa Jawa, bahasa Tionghoa atau Hokkien, hingga bahasa Tamil, sahabat budaya. Anda yang masih pengen tahu kira-kira bagaimana perkembangan sastra dan juga komunitas bahasa yang ada di Kota Medan, informasinya akan Ti Anjayan hadirkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo dan Sahabat Budaya. Masih bersama Tian Jayayan. Torang masih di segmen Pelangi Nusantara untuk malam hari ini ya. Dan masih bercerita tentang bahasa dan juga sastra Kota Medan, Sahabat Budaya. Iya. Komunitas sastra yang ada di Medan ini merupakan wadah kreatif seperti Laboratorium Sastra atau LabSep. Kemudian ada juga Komunitas Sastra Indonesia atau KSI. Ada juga yang namanya Koridor Sastra dan Teater EG yang aktif menghidupkan panggung seni. Dan tentunya juga peran aktif dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dalam menggelar apresiasi sastra. Terus juga ada revitalisasi bahasa ibu dan pemilihan duta bahasa. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Di jam 8 malam nanti seperti biasanya akan ada segmen Wanu Pindali. Malam hari ini kita punya topik menarik yang akan kita obrolkan bersama malam hari ini ya. Di Lalipata Olo untuk Anda yang ingin bergabung di live Facebook Pro 4 RRI Gorontalo boleh kasih komentarnya ya. Tapi sebentar di jam 8 malam Sahabat Budaya. Berikut Anjen punya lagu dari daerah Tidore Sahabat Budaya. Ini lagu baru ya. Baru 2 hari yang lalu diunggah di YouTube ya. Seperti apa lagunya? Ini dibawakan sama Kelvin Fordat Kosu ya. DP judul Nona Tidore. Seperti apa lagunya? Mari jo, torang mau badengar sama-sama.

0: buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 8 malam lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Narasumber di malam hari ini masih menuju ke RRI Gorontalo nih, sahabat budaya. Ya, semoga saja tiba dengan selamat ya. Malam hari ini sahabat budaya orang mau baca cerita tentang mengubah media sosial menjadi ruang edukasi ya. Karena bisa dibilang saat ini profesi enggak sih ya, banyak orang yang beralih menjadi seorang konten kreator gara-gara Facebook Pro nih. Mengejar dolar, sehingga banyak orang waras yang bisa dibilang menjadi ikutan agak sedikit kurang waras ya, dengan konten-konten yang nyeleneh. Dan lucunya nih sahabat budaya, konten yang edukatif, konten yang berisi banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan positif, justru viewsnya berkurang ya, ketimbang dengan konten-konten lucu, konten-konten nyeleneh ya. Itu yang banyak dikomentari orang. Ini kenapa sih? Apakah saat ini dunia tidak baik-baik saja, sahabat budaya? Malam hari ini kita akan berbincang dengan salah satu konten kreator. Ini konten kreator muda. Nah, itu baru nyampe tuh. Sempat ikutan juga ya. CBP Rupiah 2026 ya kalau nggak salah. Dan sahabat budaya, bisa dibilang bahwa media sosial saat ini kini tidak lagi sekadar menjadi ruang hiburan, tapi juga sudah berkembang menjadi sarana edukasi yang tentunya mampu menjangkau masyarakat luas dalam hitungan detik melalui konten yang kreatif. Iya, terus juga informatif dan tentunya mudah dipahami. Para konten kreator ini memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan positif, termasuk juga meningkatkan literasi keuangan dan kecintaan terhadap rupiah. Lantas bagaimana nih sahabat budaya cara menghadirkan konten edukasi yang menarik tanpa kehilangan minat audiens? Karena di awal tadi Ti Anjayan sudah bilang konten-konten yang nyeleneh justru banyak tuh yang diminati oleh orang ya. Berbeda dengan konten-konten yang berisi dengan pesan-pesan moral, terus juga konten-konten yang kreatif ya. Malam hari ini alhamdulillah baru saja tiba, langsung saja Ti Anja buka kameranya. Nah. Iya, ada Ti Kakak Valen William Basri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, ini mana nih suaranya? Ada ya. Ini kenapa nih terlambat lain? Ada tugas kah atau masih ada aktivitas lain tadi?
1: Sorry Kak, tadi agak terlambat. Ada tadi baru balik dari bimbel sih Kak, ada
0: rapat. Oh, bimbel ya. Iya. Oke.
1: Di perjalanan agak lambat karena habis rapat ya, Kak. Persiapan pendaftaran.
0: Pendaftaran mahasiswa baru.
1: Iya, masih
0: sebaru. Wih, keren. Karena sering apa ya, sering ikuti terus medsosnya si Valen ya, jadi tahu aktivitasnya di mana aja. Kemarin sempat ada sesi foto ya, dengan teman-teman.
1: Sempat
0: gak? Itu lomba ya?
1: Iya, lomba Kak.
0: Ini suaranya Valen agak sedikit kurang terdengar, mungkin agak didekatin dikit. Iya. Tapi alhamdulillah malam hari ini bisa hadir di Pro 4 RRI Gorontalo meski jadwalnya padat ya, bisa dibilang seperti itu. Untung belum masuk karantina nih ya.
1: Iya, belum.
0: Iya, tapi alhamdulillah udah lulus ya.
1: Alhamdulillah Kak kemarin.
0: Alhamdulillah. Jadi perjuangan selama 9 tahun menempuh pendidikan ya, bisa dibilang plong setelah dinyatakan lulus, tapi masih ada tantangan lagi nih yang menunggu di depan. Bener Len ya?
1: Bener banget ya, banyak banget kayaknya.
0: Tapi saya yakin Valen dengan segudang prestasinya pasti bisa melewati semua itu dengan baik-baik saja ya. Amin.
1: Amin Kak.
0: Iya. Valen ini kan pernah ya, pernah kita ngobrol-ngobrol juga di Wanu Pindali ya kalau nggak salah ya.
1: Iya udah dua kali
0: kalau misalnya. Udah dua kali benar. Valen waktu itu sebagai duta apa ya waktu itu? Duta SMA bukan?
1: Aku sebagai forum pelajar.
0: Ah, kan? Forum pelajar.
1: Sekutu osis terbaik. Sama Green Ambassador.
0: Nah, benar. Nah, kali ini Valen hadir lagi, tapi dengan tugas yang baru lagi nih, sebagai content creator ya.
1: Aku juga jadi BA-nya di situ, Kak.
0: Apa tuh BA?
1: Jadi, aku jadi Brand Ambassador.
0: Oh, Brand Ambassador. Ya. Wih, keren. Banyak cuan nih kayaknya, Valen ya.
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Hebat ya, Bang Irul ya. Masih muda, ganteng, udah banyak duitnya nih, ketimbang kita nih. Yang harus nunggu bulanan dulu ya. Itu pun ketika ada gaji bulanan ada banyak tuh yang harus disetor sana sini pengeluaran kiri kanan gitu ya. Ya, Len bisa diceritain gak sih kenapa dari segudang prestasi itu tiba-tiba nyoba jadi content creator? Mungkin ada ceritanya gak sih?
1: Izin aku ceritain, Kak.
0: Boleh.
1: Jadi aku tuh awalnya ini aku pakai bajunya nih, Kak, yang di
0: Oh iya benar-benar. Iya, yang kayak juga, di flyer Kak. Tadi loh.
1: Iya. Jadi ini tuh adalah sebuah platform di mana banyak anak muda sekarang ini menjadi content creator.
0: Betul.
1: Nah, kalau enggak lihat kan banyak berseliweran di media sosial ya, Kak.
0: Jadi benar.
1: Ini good creator ini itu memfasilitasi, mewadahi dalam bentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas ini itu terbilang cukup besar, bahkan sangat besar, karena ini itu dinaungi oleh GNFI.
0: Wow.
1: Good News from Indonesia, dan kerjasama juga dengan Unilever Indonesia.
0: Wih, nah, keren.
1: Kemarin itu sempat aku seleksi, Kak. Itu terhitung dari 1000 peserta.
0: Wow.
1: Yang terpilih itu 100.
0: 100 orang.
1: Good creator terbaik dari seluruh Provinsi Gorontalo. Itu dengan penilaian yang cukup ketat. Dan aku tuh melihat habit yang ada di Good Creator Circle itu sangat memungkinkan untuk membantu aku berkembang lebih baik lagi menjadi content creator yang baik. Karena dapat apa ya, dapat insight baru, dapat pemahaman baru, bahkan juga dapat relasi dan juga teman-teman baru yang bahkan aku rasa oh kayaknya banyak yang lebih gila-gilaan dari aku, lebih banyak, lebih banyak prestasinya, lebih hebat. Bahkan teman-temanku itu, Kak, kalau bisa dibilang kayak udah selebgram di atas aku lah. Aku lihat pengikutnya tuh udah 40 ribuan, 100 ribuan. Duh, kayak ini udah influencer, emang udah topnya di sini untuk anak muda deh, Kak.
0: Sempat insecure ya?
1: Iya sih, sempat insecure sih, Kak. Cuma ya gimana harus menyeimbangi sih, Kak.
0: Bener. Jadi itu awal tertariknya jadi seorang content creator ya. Karena memang bisa dibilang ketika kita bangun tidur, buka Facebook ya, FB, emak pro tuh.
1: Iya, aku bilangnya di FB sih, Kak.
0: Bener. Yang selalu tuh nyetor ya, nyetor konten ya demi cuan sih ya. Kalau boleh tahu kira-kira ini kan sempat diseleksi dengan membuat sebuah konten ya, seperti itu. Kira-kira konten apa yang dibikin sama Valen?
1: Jadi untuk kontennya itu sendiri, kita itu membuat sebuah konten dari isu atau permasalahan yang sedang hangat saat ini, Kak. Kayak permasalahan yang ada di Indonesia itu kemarin itu pas alangkat itu tentang masalah sampah, Kak. Gimana kita itu sebagai anak muda mampu mempublikasi masalah ini, karena ini kurang menjadi intens pemerintah, sehingga bagaimana kita bisa istilahnya menginfluence masyarakat, memberitahu masyarakat, tapi tidak mengkritik yang bagaimana ya, Kak, disertai dengan solusi. Jadi tidak semerta-merta kita hanya mengkritik, kita hanya bisa apa ya, membicarakan kekurangan pemerintah, tetapi di situ kita bisa selipkan solusi yang kita bisa angkat untuk kita tawarkan kepada pemerintah. Kayak kemarin tuh aku tuh tentang sampah yang ada di mana ya, Kak, di sekitaran Bandung. Itu kalau bisa kita lihat sekarang, sampah yang ada di pusat ibu kota itu udah kayak gunung, udah kayak segunung-gunung besar ya, Kak. Nah, gimana kita tuh sebagai anak muda mampu memberikan inovasi. Nah, aku tuh ada kasih saran untuk membuat paving block dari sampah yang dipadatkan.
0: Nah,
1: aku tuh lihat terinspirasi dari Pandawara Group. suka.
0: Benar-benar.
1: Jadi banyak program-program Pandawara Group ini yang sangat sangat gimana ya, sangat bisa mendaur ulang sampah, tapi masyarakat ini banyak kurang tahu karena kurang terpublik. Nah, itulah tujuan dari Good Creator Circle ini, untuk mempublikasikan lagi kepada masyarakat ramai untuk bisa lebih diketahui oleh banyak orang.
0: Jadi tujuannya agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata sampah ini bisa didaur ulang kembali menjadi paving block yang tentunya bisa bermanfaat juga bagi masyarakat itu sendiri ya.
1: Iya, benar.
0: Wah, luar biasa. Sempat lihat juga sih salah satu konten itu Len, tapi ya nggak tahu sih siapa yang posting waktu itu, mungkin mereka yang tinggal men-share aja ya. Tapi memang bagus ya, daripada sampah menumpuk, mendingan dibuat jadi sesuatu yang bernilai rupiah.
1: Iya,
0: bener ya, wow. Nah, kalau menurut Valen sendiri sebagai salah satu pengguna dari media sosial juga, mengapa sih media sosial ini memiliki potensi besar sebagai ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda saat ini?
1: Kalau menurut aku sih kak, media sosial itu punya ruang yang besar untuk kita bisa berdampak, khususnya dalam partisipasi publik dan masyarakat. Karena kenapa? Kita sebagai masyarakat yang modern sekarang itu, kalau gimana ya kak, aku tidak mengkritisi mahasiswa yang sekarang dalam tanda kutip itu melakukan demo di depan gedung-gedung instansi pemerintahan, tetapi tidak memberikan impact yang besar, malahan merusak fasilitas. Nah, kadang aku sadari bahwa memang terdapat beberapa hal manfaat dari demo yang kita lakukan, khususnya bagi para mahasiswa, tetapi banyak cara yang salah. Nah, ruang media sosial ini bisa menjadi tempat ataupun wadah baru untuk kita mengkritisi pemerintah dengan cara yang lebih sopan dan dengan cara yang lebih konstruktif atau lebih membangun tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
0: Yang penting jangan anarkis ya.
1: Benar banget kak, yang penting jangan anarkis, jangan fanatik, pendapatnya juga nggak menyudutkan satu pihak. Ya gitu sih kak.
0: Jadi istilahnya gunakanlah media sosial ini dengan bijak ya. Karena banyak sekali juga informasi-informasi hoax yang banyak bertebaran di media sosial, tanpa kita cari tahu dulu kebenarannya, langsung kita share, kita posting ya, padahal kita belum tahu kebenarannya. Iya, ini ada juga yang saat ini kayaknya lagi nonton nih di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Ayo komen dong ya, pengen nanya-nanya juga dengan Valen di malam ini, silahkan ya sahabat budaya. Atau juga yang pengen nelpon boleh banget ya di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Bisa dibilang juga saat ini Len ya, bahwa konten kreator lebih banyak diminati oleh para generasi muda karena susah cari pekerjaan ya. Ketika kita sudah asik nimbrung, asik nongkrong di dunia maya ataupun di media sosial, kita seperti berada di zona nyaman kita ya. Kalau menurut Valen sendiri, konten kreator itu bisa jadi sebuah profesi yang menjanjikan ke depannya nggak sih, kalau menurut Valen?
1: Kalau menurut aku, konten kreator itu bisa aja menjadi sebuah profesi yang menjanjikan kalau dari orangnya sendiri kak. Karena gimana ya, di ada sebuah logaritma ataupun algoritma yang ada di media sosial itu, kalau yang dimana yang kita lihat dari konten itu bahwa bukan orangnya tapi apa yang ia sebarkan ke masyarakat, berdampak atau tidak. Kadang ada konten kreator itu yang hanya booming sesaat karena mungkin ada satu konten viral, satu dua konten viral, tapi tidak berkepanjangan, langsung redup. Nah, konten kreator yang setidaknya, aku gak bilang menjanjikan atau apa ya, seharusnya ini menjadi sebuah kerjaan sampingan atau sebuah freelance bagi teman-teman yang lain. Tapi punya impact yang cukup besar adalah gimana kita sebagai konten kreator itu punya konsistensi dalam membuat konten, dan di setiap konten itu punya pembelajaran, punya impact yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi setidaknya kalau kita melihat konten yang, publik melihat konten yang kita buat, mereka itu bukan hanya melihat kita, tapi setelah melihat itu mereka akan langsung terautomatisasi pola pikirnya. Jadi mereka berpikir gimana ya, oh ternyata gimana ya, kayak misal aku share tips and trick cara belajar atau tips menjadi SMA, jadi anak SMA yang produktif. Nah, setelah mereka melihat kontenku atau setelah mereka membaca-baca dan berinteraksi dengan kontenku, setidaknya mereka akan berpikir, oh ternyata gini cara menjadi siswa produktif, dan mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Nah itu akan membawa impact yang cukup besar, khususnya bagi khalayak ramai dan juga bagi si konten kreator itu.
0: Oke, okay. Kalau nggak salah Valen dapat juara favorit kemarin ya?
1: Iya benar.
0: Di CBP Rupiah 2026, berarti ini ada kaitannya dengan Bank Indonesia ya?
1: Iya ada.
0: Bisa dibilang juga Valen sebagai konten kreator pemula yang coba peruntungan, tapi alhamdulillah rezekinya ada di situ ya.
1: Benar banget, Kak.
0: Tantangannya seperti apa sih Lan ketika jadi seorang konten kreator itu?
1: Aku udah, kalau jadi konten kreator itu
0: udah lama.
1: Sebab ya udah agak lama, tapi masih tetap terbilang pemula ya, Kak.
0: Karena okay.
1: Aku baru mulai itu dari tahun 2023, sejak awal aku masuk.
0: Serius?
1: Iya, Kak.
0: Udah lama berarti ya?
1: Iya, udah.
0: Tapi mungkin nggak konsisten. Ya, oke.
1: Okay. Jadi aku tuh udah mulai konten dari 2023 dan konten pertama aku tuh sebenarnya aku nggak kepikiran jadi konten kreator, karena sebenarnya emang nggak punya bidang di situ. Jadi awalnya tuh karena tugas SMA,
0: okay,
1: itu disuruh membuat video tentang dokumenter sejarah, dan aku mulai ya udahlah kayak coba explore lagi, siapa tahu mungkin ada bakatku di sini. Aku sama temanku pergi ke, kalau aku ingat tuh, ke Taruna Remaja sama ke Benteng Otanaha, dan aku ngevlog di situ, Kak, untuk jenis videonya. Dan alhamdulillah ternyata banyak yang support dari video awal pertamaku itu. Nah kemudian lambat laun aku kok kayaknya menarik, aku kayak udah ikut,
0: jadi keasikan ya,
1: udah kayak ikut seminar, udah kayak ikut lomba. Kemarin itu aku dapat pembekalan yang kayaknya tuh udah merubah insightku tentang konten kreator. Kayak aku belajar tentang hook, tentang cara menarik engagement dari postingan, terus gimana caranya bisa mempertahankan kualitas dari postingan yang aku upload itu. Itu di lomba di Arpus Provinsi Gorontalo dari Dinas Perpustakaan.
0: Sempat menang gak sih waktu itu?
1: Aku masuknya tuh sempat di top 50, Kak.
0: Wow.
1: Dan masuk ke top 10 itu ya emang aku bisa katakan susah dan butuh lebih banyak effort lagi dari segi video yang aku upload, karena itu kan diseleksi video ya, Kak. Nah, aku ngeliat dari top 10 itu emang ya udah gimana ya, Kak?
0: Udah pro ya.
1: Dan di CBP kemarin di juara apa aku dapat, alhamdulillah dapat di juara favorit sih, Kak. Dan aku tuh gak expect juga sebenarnya.
0: Okay.
1: Aku bisa dapat juara favorit gimana ya? Aku tuh upload tuh ya udah kayak aku ikut aja. Soalnya aku tuh udah lihat saingannya, Kak. Kayak waduh, ini yang kemarin menang di lomba ini, duh ini yang menang di lomba ini, terus kayak ya gimana ya? Aku tuh baru pemula tapi ya gak apa-apa, pastinya mencoba.
0: Benar. Karena juara itu adalah bonus ya. Bener-bener. Yang penting adalah kemampuan dulu, usaha kita dulu, nanti hasil akhir yang akan menentukan ya. Oke. Kayaknya seru nih obrolan kita malam ini, Len ya. Kita akan lanjutkan tapi kita break sejenak dulu. Untuk Anda sahabat budaya Lohlondalo, pastikan terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Taukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya, media sosial. Jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.

0: nih, joget-joget mulu bah nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Stay tune, sahabat budaya. Pasti banyak orang yang bilang, Ti Anjayan ini kalau menyiar pasti banyak lagu timur. Karena memang lagi happening banget tuh, sahabat budaya. Siapa sih yang gak suka dengan lagu-lagu timur ya? Ketika orang lain juga upload postingan konten, pasti ada sedikit lagu timurnya di situ, sahabat budaya. Biar FYP. Ibu-ibu, para pengguna konten kreator gimana nih? Pengguna FB Pro yang baru saja belajar untuk jadi seorang konten kreator nih, pengen nanya sama Kakak Valen juga boleh ya. Kira-kira bikin sebuah konten yang bernilai edukatif itu seperti apa ya? Karena terkadang ketika kita digerakkan oleh bagaimana untuk bisa mendapatkan cuan ataupun segera monetisasi, ya mau tidak mau banyak tuh orang-orang yang jadi bikin video nyeleneh ya. Konten-konten yang bisa dibilang tidak masuk akal ya, padahal di media sosial banyak tuh orang yang bisa melihat, banyak orang juga yang men-share, banyak orang juga yang memberikan komentar-komentar baik maupun buruk. Itu tidak bisa kita filter, sahabat budaya, karena itu ngalir begitu saja. Jadi ketika kita share di media sosial, ya itu sudah jadi konsumsi publik. Tidak perlu marah ketika ada netizen yang membuli, netizen yang berkata-kata yang tidak baik ya. Tapi banyak juga yang justru di awal semangat untuk menjadi seorang konten kreator, ketika tiba-tiba banyak mendapatkan hujatan dari para netizen, jadi ciut, nah kembali lagi ke dunia nyata ya. Kurang lebih seperti itu Valen ya. Kalau menurut Valen sendiri, kira-kira menjadi seorang konten kreator dengan melahirkan konten-konten yang edukatif itu seperti apa sih, Len?
1: Untuk melahirkan sebuah konten yang edukatif dalam hal ini bernilai positif dan punya dampak untuk publik atau audiens dari yang melihat video kita, itu yang poin yang pertama yang bisa aku bilang adalah isi dari konten itu. Isinya itu apa dan dalam bidang apa, dari segi apa dan untuk apa. Misalnya aku bikin konten pendidikan, tips and trick bisa dapat juara 1 dan ranking eligible 2, dan ranking eligible 1. Mungkin di dalam video itu aku bisa share tentang cara belajarku, tentang gimana sih cara mempertahankan nilai dari misalnya kita dari kelas 10 atau kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA biar tetap stabil. Nah, orang-orang tuh kadang yang mereka lihat itu adalah keberhasilan seseorang di video itu. Karena ya siapa sih yang enggak mau ngikutin orang untuk berhasil? Gak mungkin dong kita share kegagalan. Untuk konten kegagalan itu ada hooknya tersendiri, Kak. Kegagalan yang di ujungnya tuh ada rasa kayak refleksi diri, ada rasa kayak memanusiawi perasaan manusia atas kegagalan itu. Itu punya hook tersendiri. Hook itu kalau aku bilang itu pemantik. Hook itu 3 detik pertama. Karena orang itu bisa ngelihat konten kita menarik atau tidak, itu dari 3 detik pertama. Misalnya kita lagi scroll TikTok. Pernah gak sih teman-teman kalau kita ngelihat dari 3 detik pertama, wah kayak udah heboh sekali, kayak udah. Pasti kita tuh nonton berkepanjangan. Nah, kalau udah 3 detik pertama kita dapat, selanjutnya nextnya itu 5 detik. Nah, kalau udah 5 detik kita udah stabil. Udah stabil tuh, konten itu berpeluang untuk FYP. Nah, kalau kontennya teman-teman itu gimana ya, dari segi mempertahanin hook aja gak ada, ya gimana, agak kurang interaksi dengan audiens. Dan juga logaritma sosial media itu tuh gak menyebarkan videomu atau konten kamu. Jadi kita tuh harus punya, misal kalau dari konten kreator yang udah lama aku lihat ya Kak, udah besar, dia tuh punya ciri khas. Terus yang kedua itu, dia tuh punya segi bidang yang dibahas dan itu tuh berkelanjutan. Kayak dia di bidang manajemen keuangan atau finansial, yang dia bahas tuh tentang keuangan terus. Jadi orang tuh ngelihat dia, oh dia ini kalau kita mau belajar tentang finansial atau tentang financial freedom atau apapun itu, kita bisa lihat konten ini. Kalau misalnya kita mau belajar tentang bahasa Inggris, kita bisa ngelihat si

0: besar untuk masyarakat.
1: Oke. Kita mau menyapa dulu nih yang lagi nonton di Facebook Forum 4 RRI Gorontalo. Ada Ibu Silvi Maulida di Tasikmalaya. Halo Ibu Silvi, selamat malam. Tumben nih nggak komen. Ada juga Tika Kahairul Luneto. Terima kasih Kak Kahairul. Nah, memang bisa dibilang banyak orang yang mendapatkan cuan hanya dengan bermodalkan kamera, ya, kemudian bikin konten dan di-share ataupun di-posting di media sosial mereka masing-masing. Tapi yang bikin gondok tuh ya, ketika ada kejadian yang viral misalnya, kemudian mereka edit, mereka posting kembali, nah justru mereka yang mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ketimbang orang yang pertama kali men-share kejadian viral tersebut. Ya kan biasanya gitu ya. Banyak yang mengcopy paste, kemudian mereka posting lagi dengan caption yang berbeda, sehingga memantik orang untuk bisa berkomentar. Padahal kan itu bukan kejadian yang dia lihat langsung, dia alami langsung, tapi dia ambil potongan-potongan video yang viral, ya, misalnya banyak seperti itu ya. Itu sih yang bikin apa ya? Bikin orang yang sudah tercetus ide dengan menghadirkan konten-konten yang baru, tapi orang dengan seenaknya mengambil seperti itu ya.
0: Tapi nah, banyak apa yang aku bahas untuk terkait hal itu sih kak.
1: Sempat nemuin juga kayak
0: banyak
1: gitu
0: banyak banget
1: ya?
0: Kak, jadi aku bisa bilang itu adalah orang yang tidak profesional. Orang yang gimana ya, orang yang kalau gitu mengambil sumber hak milik. Jadi ada beberapa persyaratan yang kayak, bukan persyaratan tapi kayak pengaman dari video kita. Mungkin yang pertama itu dari watermark. Watermark ini penting bagi konten kreator besar karena itu bisa mencirikan khas videonya, maksudnya gimana ya, itu berasal dari video dari akunnya, bukan dari si akun ini, si akun ini, atau si akun itu. Nah, banyak banget cerita tentang klip-klip video yang diambil dari konten kreator besar terus diposting kembali, terus yang viral itu videonya, yang lebih viral itu video yang mereka klip-klip itu.
1: Nah, bener.
0: Sebenarnya ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau yang legal itu ada badan khusus yang memang menanggulangi untuk klip-klip motion tersebut, dalam tanda kutip itu sebagai buzzer-buzzer yang memang bisa mempromosikan video tersebut. Misal si influence butuh videonya untuk dipromosikan. Nah, ada namanya tuh motion clip. Motion clip itu diisi oleh orang-orang yang memang dia tuh mengambil klip dari konten kreator besar, terus diedit lagi, tapi tetap menggunakan atau berafiliasi dengan si konten kreator utama itu. Jadi penghasilannya tidak untuk ke dia semua, tetapi dari seberapa persekian persen tetap dibagi dua dari kedua belah pihak. Jadi saling menguntungkan gak? Jadi motion clip itu kayak misalnya aku upload video, terus ada seseorang dari motion clip ini ngambil beberapa potongan cuplikan-cuplikan videoku untuk diedit jadi video pendek di TikTok atau Instagram. Nah, kalau di motion clip itu bisa dimonetisasi tergantung dari insight yang dia dapat atau seberapa banyak like yang dia dapat, viewers yang dia dapat, terus komen, interaksi sosial yang dia dapat di video itu. Nah, itu tuh bisa jadi penghasilan atau uang. Nah, itu dibagi dua antara pihak konten kreator utama dan si motion clip ini.
1: Oke. Iya, kita sebagai pengguna media sosial ataupun penikmat dari konten-konten profesional nih, Valen ya. Pastinya banyak juga yang masih sulit untuk membedakan informasi yang valid dengan konten yang menyesatkan ataupun hoax yang berseliweran di media sosial. Kira-kira bagaimana tuh cara untuk membedakannya, Len?
0: Untuk sekarang ini yang bisa aku tekankan adalah literasi digital. Nah, sekarang masyarakat itu yang paling kurang adalah dari segi literasi. Banyak orang yang mau cepat menerima informasi tapi tidak tahu sumbernya dari mana, sumber fixnya dari mana. Kadang ada juga, bahkan sekarang itu aku lihat instansi resmi yang kadang mau kontennya viral itu informasinya tuh kayak diputar balik katanya. Jadi kayak seakan-akan ini berpotensi untuk mengkritik dalam tanda kutip yang kasar, tapi sebenarnya tidak, hanya dalam bentuk sarkas. Nah, dalam bentuk itu mereka tuh tidak, kalau misalnya dalam postingan slide mereka tidak menggeser slide-slide 2, 3, sampai 5 yang dijelaskan di slide berikutnya, tapi langsung pada komen. Apa yang publik respon terhadap postingan ini? Nah, dari sumber itulah, dari yang mereka lihat itulah, itu menjadi sumber utama

0: Nah, seseorang itu bisa terafiliasi dengan konten yang apa ya, konten negatif tersebut. Nah, kalau dari aku, yang pertama itu adalah literasi digital. Literasi digital yang pertama adalah kita baca secara keseluruhan informasi, kemudian kita tidak berpacu kepada satu sumber. Kalau misalnya teman-teman dapat masalah, misalnya kalau dalam hal ini terkait isu-isu publik atau isu-isu pemerintah yang cukup mengkhawatirkan, teman-teman kalau ada beberapa platform yang apa memposting suatu hal tersebut, cari yang memang menjadi dasar utama dari permasalahan tersebut dengan membandingkan informasi satu dengan informasi yang lainnya. Nah, kemudian tetap lihat juga apa respon publik gimana, terus lihat dari sumber informasinya. Sumber informasi itu kayak misalnya dari apakah ini dari sumber informasi yang resmi, misalnya dari berita yang valid, akurat, misalnya dari, kalau aku tuh saran dari kompas.com, dari berita, dari apa ya, dari platform-platform lain tuh yang memang punya kesinambungan dengan postingan resminya. Jadi tidak dibolak-balikan faktanya, tidak digeser-geser kalimatnya, tidak diubah-ubah maknanya. Jadi itu adalah platform yang menyediakan konten yang sehat untuk bisa dibaca oleh publik. Nah, kadang publik tuh bisa aja terkecoh, Kak. Kayak yang aku bilang tadi, kayak konten propaganda yang dalam bentuk sarkas. Itu tuh kan penafsiran orang beda-beda ya, Kak?
1: Betul.
0: Nah, jadi gimana dari kita sebelum kita share postingan itu aja deh. Kalau kita rasa postingan ini, kalau kita share bisa memicu perdebatan publik atau perdebatan, misalnya kalau kita share di SG, wah banyak yang gak terima nih, banyak yang 50-50, banyak yang A, banyak yang B. Nah, sebaiknya kita tuh gak usah terlalu gimana, tetap kita kritisi masalah tersebut, tapi gak usah terlalu dibesar-besarkan dengan sampai kita men-share ke banyak orang, sehingganya banyak terjadi permasalahan baru, banyak terjadi permisalan baru, sehingganya cukup dari kita untuk menanggapi permasalahan tersebut. Gitu sih, Kak.
1: Benar. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, nah, iya, kalau sekarang kan jarimu harimaumu. Iya,
0: benar.
1: Iya. Wah, gak kerasa ini sudah menit ke-54 dari jam 8 malam, Len, ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih menyesatkan lagi, biasanya orang-orang memposting video AI seolah-olah ada peristiwa yang besar. Wah, peristiwa yang menggemparkan. Oh, tapi banyak tuh orang-orang yang ikutan komen, padahal mereka ya bisa membedakan itu kan video tidak nyata, video tidak asli yang hanya diedit menggunakan AI.
0: Benar-benar.
1: Tapi banyak sekali ya, tanggapan-tanggapan orang beragam di video tersebut. Iya. Seringkali saya sering lihat seperti itu. Tapi kalau saya lihat sekilas, saya mungkin hanya bergumam dalam hati, ini video editan, ini bukan asli ya. Misalnya korban banjir. Iya. Kemudian juga ada beberapa peristiwa musibah besar dengan mereka posting itu sudah banyak sekali yang like, komen, yang share. Padahal itu kan hanya buatan AI ya. Tapi kalau saat ini Valen bikin konten tidak pernah dibantu dengan AI ya, semua real.
0: Banyak yang sih aku mau bahas itu, Kak.
1: Mm-mm.
0: AI itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari penggunanya.
1: Oke.
0: Okay. Aku tuh buat tetap pakai AI, karena gimana ya, Kak?
1: Cukup membantu juga ya?
0: Bahkan sangat membantu sekarang. Tapi gimana lagi dari kita?
1: Oke. Okay.
0: Misalnya AI ini bisa berdampak negatif kalau kita posting, kita mengedit foto, terus kita edit di AI, dan itu tidak sesuai dari gambar aslinya.
1: Nah, itu termasuk betul.
0: Negatif. Dan AI ini bisa berdampak negatif lagi, lebih negatif lagi, ketika kita edit video, yang video tuh bisa gimana ya, Kak? Bisa dimanipulasi, bisa gambarnya tuh bisa dibuat tidak senono, gambarnya bisa dibuat
1: bener.
0: Bisa apa ya, aneh-aneh lah, Kak.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu tuh tergantung dari kita sih penggunanya. Nah, AI itu kalau aku bilang pisau bermata dua, Kak.
1: Mm-mm.
0: Bahkan bisa membunuh penggunanya sendiri. Kalau AI yang digunakan secara positif adalah, kalau dari aku ya, Kak, itu tuh ngebantu banget buat aku bikin konten.
1: Okay.
0: Dari variasi konten, dari hook. AI boleh bantu gak? Apa gimana variasi konten yang menarik untuk khalayak publik?
1: Okay.
0: Gimana cara bikin konten yang bermanfaat dan impactnya untuk publik gimana? Itu sangat bermanfaat. Karena kalau kita nggak ngikut AI, kita sama aja gaptek, Kak.
1: Betul. Benar.
0: Jadi ya harus diminimalisir dan harus kita ketahui penggunaannya terkait baik dan buruknya untuk dampak jangka panjang atau jangka pendeknya kepada masyarakat sebagai kita ini konten kreator.
1: Mm-mm. Wah. Ngomong-ngomong soal ngedit-ngedit AI juga ya. Ada kejadian kemarin, kita kan lagi foto-foto nih. Kemudian pengen diubah jadi latar belakang studio foto ya. Teman-teman penyiar nih, penyiar Pro 4, sempat nyari di Facebook jasa foto profesional. Eh ternyata dapatnya dibikin malah dengan gambar AI. Saya protes gitu ya. Sempat diminta uang DP dulu 10.000, ya udah saya udah transfer. Ketika dijadi katanya 50.000, berarti masih sisa 40.000 lagi kalau udah jadi ya. Ketika dia kirim file gambar yang sudah diedit, ternyata AI, kemudian wajahnya jadi beda semua. Saya malah jadi jadi opa-opa di situ ya. Sempat protes, tapi ya kasihan juga orangnya ramah gitu. Ya udah deh, mendingan saya bayar sisanya meskipun tidak sesuai dengan harapan sih. Saya udah bilang kalau bikin seperti AI saya sudah coba, sehingga saya cari jasa edit foto yang profesional. Eh ternyata malah dapat yang gunain AI juga. Itu sedikit informasi juga buat Anda ya. Oke, udah di menit ke-58 nih Len. Barangkali ada closing statement, ada harapan ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan Valen kepada generasi muda yang saat ini juga barangkali ingin sekali menjadi content creator tapi tidak tahu langkah-langkah ataupun cara-caranya seperti apa. Mungkin Valen bisa berbagi informasi, bisa berbagi pengalaman kepada mereka. Silakan Valen.
0: Oke, dari aku, sebenarnya untuk menjadi sebuah konten kreator yang baik, itu tuh kita dalam prinsip yang aku tekankan ya kak. Kita tuh sebagai konten kreator gak mengejar sebuah validasi publik, tapi sebuah pertumbuhan.
1: Okay.
0: Sebuah pertumbuhan di mana setiap kali kita membuat konten, apa yang berkembang dari kita, apa yang berubah dari kita, dan apa yang bisa kita share terus-menerus kepada khalayak ramai. Karena sejatinya para konten kreator itu punya esensi di balik konten tersebut. Esensi itu adalah manfaat. Esensi itu adalah konten kreator atau isi dari video itu. Nah, kalau dari kita atau dari aku ya kak, untuk para pelajar sekarang yang mau mulai untuk berkecimpung di dunia konten kreator, yang pertama itu adalah pelajari gimana cara bersosial media yang baik dan benar. Karena mulai dari yang pertama, kita tuh nge-share sebuah informasi atau nge-share pendapat, argumen, harus punya landasan dulu. Karena kalau kita tidak landasi dengan landasan yang baik dan benar atau dengan sumber informasi yang valid, kita bisa aja dicam sebagai konten kreator yang mempropaganda publik. Jadi kita harus ketahui bersama bahwa konten kreator itu harus punya kebenaran informasi yang diucapkan. Terus gimana cara kita membangun value diri atau membangun insight diri. Nah, konten kreator itu tidak dikenal juga dalam kontennya, tetapi bagaimana cara kita membawa diri ke publik. Kita bisa dikenal lewat konten itu. Wah, dia ini kayaknya kelihatan agak sombong dari begini-begini. Wah, dia ini kelihatan agak humble dari kontennya. Nah, itu bisa aja berubah seiring perkembangan kontenmu dan juga dari seiring persepsi orang yang menonton videomu, dari misalnya dari gestur kamu, misalnya dari apa ya, dari cara bicaramu. Nah, cara berbicara, tentang cara bicara, public speaking itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk konten kreator, khususnya bagi pemula. Jadi ya sebelum turun pastikan public speakingmu juga bagus. Itu aja sih kak.
1: Oke, dan yang paling penting adalah personal branding itu paling perlu ya, diperlukan untuk ketika kita memulai sebuah konten ataupun pengen jadi yang namanya konten kreator. Nggak kerasa nih Len, udah di penghujung waktu nih. Terima kasih waktunya malam hari ini ya, sudah berbagi informasi, sudah berbagi edukasi juga untuk sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo, juga yang lagi menyaksikan di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Len ya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Untuk Anda semua sahabat budaya, pastikan terus bersama kami karena di jam 9 malam seperti biasanya kami akan hadirkan drama legenda ke ruang dengar Anda. Kali ini ada legenda dengan judul Asal Usul Orang Basap. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Orang Basak adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basak merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basak pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basak, produksi Radio Republik Indonesia.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang Pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

0: Hahaha. Ayam jagoku pasti akan mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kuta ya.
1: Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: Hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah. Aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung terak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat, katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

0: Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat itu.
1: Sementara itu, rombongan pangeran Cina telah memasuki teluk Sangkulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang Basa.

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya Lolondalo. Sekarang torang ada di segmen musik ragam Nusantara. Selain lagu-lagu Nusantara yang akan Tianjen hadirkan ke ruang dengar Anda, Tianjen juga akan selingi dengan beberapa informasi untuk Anda. Informasinya Tianjen kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, saat makan nangka ya, ataupun buah nangka, kebanyakan orang akan membuang bijinya karena dianggap tidak bermanfaat. Tapi tahukah Anda, biji nangka juga bisa dikonsumsi seperti buahnya, sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan tubuh. Kalau dulu-dulu kemarin memang banyak tuh ya, sahabat budaya, orang yang sering merebus biji nangka. Karena saking enaknya, sahabat budaya, apalagi kalau mau rebus ditambah dengan garam, baru mau makan masih panas-panas. Mungkin 20 biji sampai 30 biji enggak kerasa tuh, sahabat budaya, apalagi sambil ngobrol-ngobrol tuh ya. Tapi sekarang so jarang tuh orang ngemil biji nangka, sahabat budaya, karena sudah banyak tuh aneka cemilan, aneka kue, aneka snack yang banyak diperjualbelikan, sehingga bisa dibilang ini adalah salah satu cemilan tradisional yang sudah mulai bergeser keberadaannya, sahabat budaya. Tahukah Anda bahwa kandungan nutrisi biji nangka itu beragam ya? Dalam satu porsi atau setara dengan 28 gram biji nangka itu terkandung sekitar 53 kalori ya. Ada 11 gram karbohidrat, kemudian 2 gram protein, dan masih banyak lagi, sahabat budaya. Biji nangka juga ini mengandung cukup banyak zat pati resisten yang dapat berperan sebagai prebiotik, serta senyawa bioaktif yang memiliki sifat antibakteri dan juga antioksidan. Bahkan nih, sahabat budaya, antioksidan pada biji nangka lebih banyak tuh daripada daging buahnya. Lantas, apa saja nih manfaat dari biji nangka untuk kesehatan? Yang pertama, bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena ternyata biji nangka ini sudah lama digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan, seperti meredakan sembelit, serta mengurangi gejala wasir ataupun ambeien secara alami dan penyakit radang usus, sahabat budaya. Berikutnya, bisa mengendalikan kadar gula darah, ya. Dan juga bisa melawan penyakit kanker, bisa mencegah penyakit kardiovaskular. Jadi kalau Anda lagi makan buah nangka, nggak usah dibuang bijinya ya, rebus dan Anda bisa konsumsi.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya. Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

Ada yang lagi kangen dengan lagu-lagunya Nicky Astria. Nih, dianjain hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga semuanya terhibur ya, sahabat budaya. Misteri Cinta. Pasti banyak yang tahu ya, karena lagu ini sempat hit juga di tahun 90-an, sahabat budaya. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya, mie instan terkadang disebut sebagai makanan yang tidak sehat lantaran kandungan karbohidrat, kemudian juga lemak dan juga garam yang tinggi. Sementara itu kandungan protein, serat, vitamin dan juga mineral dalamnya itu cukup rendah. Dan tahukah Anda ada beberapa risiko dan bahaya mie instan yang dapat Anda alami bila mengkonsumsi mie instan secara berlebihan, apalagi kalau setiap hari ya, sahabat budaya. Yang pertama, kita akan kekurangan nutrisi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa terlalu sering mengkonsumsi mie instan berkaitan dengan buruknya kualitas makanan tersebut. Bisa juga mengalami gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan ginjal, bahkan nih sahabat budaya bisa kena kanker.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Woi, buruan dong. Lama banget makannya, kayak siput lu.
3: Lah, lu makannya cepet amat, kayak lagi dikejar hantu.
2: Ya iyalah, makan tuh harus cepet-cepet, biar kita bisa langsung pergi ngurusin yang lain.
3: Bro, makan tuh gak boleh cepet-cepet. Pernah denger gak? Kalau ngunyah makanan tuh harus 32 kali. Tapi ini bukan angka yang bagus sih. Banyak variasi untuk jumlahnya. Ya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Tapi sebagian besar dikunyah sebanyak 30-an kali sih, biar mudah diserap oleh tubuh. Manfaatnya banyak bro. Yang pertama, bisa menikmati makanannya. Kedua, nurunin berat badan. Tiga, nurunin risiko tersedak. Yang terakhir, menunjang kesehatan gigi dan mulut. Dan bisa juga menurunin risiko keracunan. Udah paham belum?
2: Iya, paham. Makasih infonya ya, bro.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
5: Saya tuntaskan musik ragam Nusantara di malam ini, sahabat budaya. Di jam 10 malam nanti kita akan bersama mendengarkan Ngadi Wunu Wunungo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

0: Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Tidak terasa sahabat budaya, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wati-hati Anjayan Mohindupo, insyaallah itopo limodunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 3 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan streaming kami RRI Digital. Untuk edisi siar hari ini Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, untuk saat ini pukul 5:15. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi ini, pendengar, kami akan temani dengan program Religi Pagi. Ya, kita saat ini menantikan untuk Ustadz yang akan bersama kita membahas topik umum ya, berbahasa Gorontalo. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon 0821-964-8664. Program ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Program 4 Gorontalo. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari Selasa 4 Agustus 2026. Waktu subuh hari ini pukul 4:32, kemudian duha 6:15, zuhur 11:57, kemudian asar 15:19, maghrib 18:01, kemudian isya hari ini pukul 19:13. Ya, kita menantikan untuk program Religi Pagi, kita segera bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa saksikan juga program ini di live YouTube RRI Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di pagi ini untuk bertemu dalam religi pagi di hari yang ke-19 bulan Safar 1448 Hijriah, atau di hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 Miladiah. Kita bersama dalam topik umum berbahasa Gorontalo. Di pagi ini sudah ada via Zoom narasumber kami, Tipa Guru Pak Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Baik, insya Allah sehat walafiat Pak Guru. Baik, ya. Insya Allah sehat.
1: Suara Indah di sini di
2: suara Indah di sini di.
0: Iya. Sambil diperbaiki Pak Guru, mungkin Pak Guru bisa mendoakan terlebih dahulu untuk kelancaran acara kami di pagi ini dan untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 Pro 4 RRI Gorontalo. Tafadol Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita masih dibangunkan pagi hari ini, dan untuk menghemat waktu saya Politeh Muhammad Bakari, insya Allah Pak Dokter Syak Bakari Poli di Religi Pagi dari Gorontalo hari ini, dan kita langsung ke penelpon Indah, silakan.
0: Ya baik, kita berikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Di nomor yang ini juga boleh Anda hubungi kami via WhatsApp. Jadi dari sekarang bisa dikirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0821-9664-8664. Penelpon sudah ada mungkin? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni tadua ya. Lo.
3: Salam ikhlas. Bang Injo maling jual apa sih pak? Walau mau lebih mau buhe to dusalo, mau jina atau dusalo sirik pak Ustaz. Oh itu hidup latia aduh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni ada di Buladu, yang ada di Buladu sudah memberikan partisipasinya. Mau tambah penelpon atau jawab dulu Pak Guru?
1: Jawab dulu.
0: Tadua lo.
1: Nenek Afni dulu mau buat. Selesai Anda, selesai jawaban dulu buat. Penelpon berikut.
0: Oke, yang di ujung telepon silakan bergabung. Halo, penelpon sudah terhubung. Halo, tiga kali saya menyapa tidak terkonek, mungkin bisa di skip saja ya. Yang ingin bergabung silakan mempersiapkan segala sesuatunya biar langsung terhubung ya. Di layanan telepon sudah diangkat, tapi kalau belum ada suaranya bisa masuk lagi. Halo, sudah ada? Iya, penelpon. Halo. Oke, kita skip saja dulu Boston. Yang ingin bergabung mohon kerjasamanya, tidak usah pakai atau dengar lagi di radio kontrol, langsung dengar di speaker telepon Anda supaya bisa langsung terhubung dengan penyiarnya atau hostnya ya. Kalau lagi mau tunggu di radio kontrol itu delay. Halo, penelpon.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mini ini?
4: Ya, londo latihan semula mah.
0: Saya atau duo Mama Mini.
4: Walu tamai turun di mak baik asli. Tein dulu ya, Ma. Walu tahu mata tak guru almarhumah obati ibu guru baca ilo harata obele wau boli o huta wau obongo wau talia besi 9 sertifikat diolopita wau tingolia besi bomo huta tahimo wau ti almarhumah beti ati jailo hiyalo wau bucit ibu guru beti ya bayi ilharat tamu sitor pagkabung iyo deh wali umay wau tingolio mo huta tamahimo mihilwolomo bom ilalima bolo mihilimo tulo tamu ngolai
1: jadi pungguli yang susah di pertanyaan.
0: Pertanyaannya
4: mata utuh itu pengen dulu mah hati wanu mulai ahli waris itu baik tadi ya ilohi aladi tuh bau tatio mau mahilu limo
1: baik indah dulu hari jabannya ya. Bukan di sini hari ya. Minggu hari Ahad
0: Mama Mini untuk ya. Jawaban ini untuk pertanyaan ini bisa diulangi lagi hari Ahad ya itu ya. Khusus untuk
1: data warisan
0: ya ilmu mawaris. Saya badengar itu batunggu, apakah ada kaitannya dengan topik hari ini yang umum-umum? Ternyata tidak ada. Oke, Mama Mini, tapi saya simpan pertanyaannya insya Allah ya hari Ahad. Di layanan telepon berikutnya, hari Selasa itu umum berbahasa Gorontalo, tidak menanyakan topik di hari-hari lain. Ya, mungkin bisa menyesuaikan kembali untuk yang ingin bergabung dengan kami di 0821-9664-8664. Penelpon, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya. Di Tengku Mansur dari Nanda
0: Borus. Silakan, langsung pertanyaan.
5: Sebagai berikut Pak Hadi. Mau ingat ya tadi di Mapandungo. Pak Zakir ini Pak Zikir. Tadi Mapandungo beti kepala rumah tangga sampai presiden. Tuhulun Talo dikenal dengan istilah Popo ingat ya tadi betul mata tala putul ini istilah lohilodu. Lohilodu itu akronim. Lo iya hilumboyota lo dudu lamai. Lumboyota apa on dia lumboyota apa? Olulia dia mampu lo lumboyota misalnya tipe bupati atau gubernur hamala lo lohilodu yang kedua adalah lo iya hilotola malotola lo. Dia mampu lo hilotola mahamala lo himala. Mungkin mau mendatangkan mahasiswa LSM supaya artinya pro bono publika terwujud walau nabi kepentingan umum ende poli pendapatan medi Pak Muhammad betilohilolu. Assalamualaikum Pak Muhammad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru Toduolo,
1: sebenarnya ditongkong atau di Pak Mansur, Pak Mansur dali betilohin itu memang matilah matilah ilohilau titi malu tak metiat ya. Jadi jelas data tapi ti. Wow, lenggot tali ada mereka kalau lebih paman sebaiknya. Itu berdasarkan dia. Watawa sobil haki, watawa sobil sabri. To ayat itu, umum butuh watawa sobil marhama. Popo elama timol itu sabari. Watawa sobil haki, popo elama timol itu banari. Popo elawa pun anasiatnya timol itu sabari. To ayat itu yang mata watawa sambil marama wadi bopop elamati mulo mupio ponu kasih sayang. Ing di mana ilo wali amil pak masuk mak di dulu ayo lo pak masuk mau itu lo tadi ti lengkot tali itu to hari to pas dia poli lo dia nuhi olo di to udah lali olo di to lo lengkot tali watawa ilangola itu harus menegur atau tanggul lima era atau tahik palongan mulai mentoli presiden dia melakukan tu RT dia melakukan rumah tangga karena duduk tu ayat lu belum kita berbicara wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muru belum itu belum lagi kita bicara wa tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu belum itu lagi artinya won itu dia mau elao sebelum itu patapun di tempat itu walau itu fazakir inna fati zikra fazakir inna ma anta muzakir apa elama itu mau lio karena tulip itu ohuna lio fa inna ma anta muzakir jadi tulip itu ohuna lio adil mau lio wajah ohuna mau lio minimal ohuna lio batangan itu pak Mansur jadi balik di itu ma udih ma itu lebih teman jadi ma itu lah itu ma itu lah tanya ti bau dulu yang amelati ya ti ayat lio di model lio
6: Wau patai ton yang po elam ta politi olor. Ola de alo pulo, ola de alo bito, lo bito, ola de alo dusa, ola de alo bala. Itu mengatakan mula. Jadi, wanu humaya bongo, tapi nunggal banjir. Tapi jila de alir, nunggal banjir, banjir ngamil tipor. Ngamil ustaz, tokoh agama, kiai, ya, penghapal Quran, dilanda oleh musim kemarau. Berarti rata-rata itu, rata alir mipeda. Itu udah halap, itu ola de alo bala. Karena itu jam poela. Nah, kira-kira itu kembali ke studio, Indah.
0: Baik, di layanan.
6: Kabar Pak Dr. Isak bagaimana?
0: Belum ada ini, Ustadz. Pak
6: baik, Guru. Lanjut.
0: Saya lanjut lagi ya, penelpon. Silahkan. Halo, Religi Pagi. Halo, kami sudah menerima telepon Anda. Halo.
7: Halo.
0: Iya, silakan Pak, dari siapa?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Lontole Udin Tobotulayah.
0: Pak Udin, Todualo.
7: Yo. Olo mali pela tama itu Pak Gur. To hulon tala buti ai. Lutiran gole le ai buti ta aulia wa patota. Yo lutu mali habayo tingle buti ali. Aulia itu sampai lama tingle meten gole aulia u. Polo itu walau betul pengertian lo awli betul itu melihat barilah miati lah merilati.
0: Oke, itu saja.
7: Penyanyi lati ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Guru?
6: Iya langsung saya jawab bukan bos sendiri toh.
0: Iya.
6: Aulia itu onu makna alio kokasih Allah.
0: Masya Allah.
6: Onko kasih Allah pun zaman ini mah tanggulam tu tilang tahu ya, dah tilang tahu lo atau tahu tilang tahu ya, macam itu mana lagi? Tak ilo tuli angan lo ya, ilo ponual ya, ilo tuhilal ya, ilo ngat ya, ilo ponual ya, ilo tuhilal ya, singgah macam itu. Aulia, aulia itu onu onu biasa itu kan ula, tapo nomor satu, wau melangkato ula ya, jadi langgalangkato. Ilo ngat tinggal ya mak, jadi ko kasih Allah pada angan. Karena uhe pohutu ali mongole to tonna pilaren dal e wa tonna umadi lima le tilo lali mongole sehingga tingolio lali ko kasih Allah lali ta ilo tori ama e ya poli mah tilan mah elo ta tilan dahela e atau tilan dahu e pacar lo e di adito jadi tio karena tio ma artinya ma polo hudu hada hada muto u to tonna parenda wa tonna udilinili olo artinya mati lo lali ma dia lo ma u ya ma metola. Sehingga itu mesti tahu, no, onu parenda itu, wala emak karaja limo sesuai ko ada di Mongoli, sesuai ko mampu di Mongoli. Bon molola udilini liyo, fajitani buh, pola minga, dialu alima sesuai ko mampuan. Tak mongil ma bohito alima, wate meninggalkan beti mongil bohita beti pe, alima boh sesuai ko mampuan, biasa leo pato butul, ya iyo balo tiga setengah, dia mana itu dutuli. Ya itu dutuli. Dia harus dijauh sejauh-jauhnya. Nah, sehingga, kesimpulannya aulia adalah ta ilopono ilotori ama eya karena tio lodung heto eya. Mana dia kan? Karena tio dudu atau eya, dudu atau nabi, dudu atau parental eya. Wong ngamil to tuma putul itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sehingga tio sebut aulia orang yang teratas, orang yang dikasih dicintai Allah. Kira-kira orito yeah. Indah.
0: Wali-wali Allah ya. Baik.
6: Kita ya waliullah.
0: Waliullah. Iya.
6: Iya.
0: Baik, kita ke layanan.
6: Ya, alam tabu wali huwa. Alam tabu wali huwa. Ya wali yulla. Mengi itulah wali huwa. Iya. Silakan terus iya, lanjut.
0: Layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Religi pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Ya, halo.
8: Alam tabu wali muti Om Iwin.
0: Saya, Todolo Om Iwin.
8: Langsung saya pada pertanyaan Pak Gur. Bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran wala tusidufi ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat satu kerusakan di permukaan bumi sesudah Allah memperbaiki. Pertanyaan Pak, kebaikan apa yang Allah perbaiki sebelum manusia melakukan satu kesalahan? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru.
6: Mudah-mudahan Iin dulu Om Iin berarti dia mau protes tu, ya. Walau apa istiqam hari pun apa otol itu, karena itu dia mau menimbulkan kesirikan dan ketidaktaatan pada. Walau bahasa mentah-mentah loh, nalar malop pihak pihak tu, ya. Ilmu apa yang itu lah dibuai. berarti kau tiba betul lagi pikiran itu nanti. Wan itu kau menghindar itu. Bawa mudah-mudahan saya banyak mam ina, karena dia khawatir dah bahwa aduh harta awam sudah kau menghindar memang mam tota. Harta awam itu artinya berarti dong kau lujak dah hutul ya betul dia happy. Itu dah hati. Alu alih mam bahwa seakan-akan dong kau helor hutul empat atau mau dah hutul happy. Idu main itu tu lima tu pasangan tu. Nah, belum apa ini artinya wajar-wajar itu minimum total. Kau tadi bukti mengarah tilai siriki uti. Karena memprotes tu ya. Tinggal itu betul lah ya itu. Ia malah ia malah polemik. Wah terpulang tua. Ia lo tombilu mel tu firman itu tu Quran tu surat Ar-Rahman. Fabi ayi ala irabikumatu kalsiban. Wah 31 kali. Na olo dong menikmati lo ea to nikmati ulang to uton u artinya ucap percaya lima wali utoh himpulah lima tu kaziban himpulah lima wali ngambil apa pilih hutumit masa itu bang ngahin ma pihewa lo pilih hutulah keke istighfar Om Iwin karena saya khawatir kalau Om Iwin saya tidak masalah buat orang lain utila pada kalimat tadi ya Tuhan utila lu helat itu indah lima uya ea malah dibuti siksa mak belum mau lulu dua minggu sekitar tiba lulu yang diskisa nak lo mau lulu salah dia woi itu dia mau diampi halau itu berarti berarti suci sesuci baru kaya indah lulu sama dia ya menurut Ibnu Hatim 3000 dasar manusia satu hari yang pertama itu apa dosa aku sehingga engkau memberikan musibah yang aku tidak mampu memikulnya ya Allah itu namanya protes kepada Allah nah sehingga tak diskusi oleh mak kita tak jainau lo ujian ulak ditata jainah musibah pilih penunggak jainah mau keraja pilih hulu jainah mau nolak itu yang mah poloh timul ea ngepuhia ngepuhia lo ea utie poloh hemat itu dibakal dunia hati imo tapi itu dunia-dunia lo ea huta-huta lo ea taruh-huta lo hulu itu ea pertama mempunyai pokal warimah itu dunia hati tinggal yang gimana teh wajah pun namanya akhirat ya Allah karena akhirat dia mau ulak nah itu yang saya jaga Om Iwin sehingga Om Iwin tahu sangat hati-hati berarti menjawab uti-uti saya yakin Om Iwin tidak seperti yang saya hanya orang lain kan data tadi dia boleh telah hidup nah lo bahwa hati tidak bongko haram malah telah itu tuntum lah tuang huta karena bongko hindu wali oh beti masa hati mah lipu lo dunia modern nah jadi sekarang hindu wali di pemak pohindu itu tani itu pohindu pohindu polo beti itu batangan apa tak lo ya yang tiba itu saya on bahasa yang terlalu kasar bahwa ya kan dia kasar di Mahat tumbuhan lah, itu banyak tawan. Pertama itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Onde uti mongoli menrekeni nikmati perhutu oli mongoli dia tak rekeni mongoli. Mahutu ti mongoli masin lo perekeni lo ti harata. Ilo pulito masin ali mongoli harata di pulito rekeni mongoli. Sampai itu pak. Wa ilimu lah ilmu itu debo odelo ilimu de itu lo dalam mata orang tanggul ya lu deh tu. Ode deh tak, pilih pola menurut deh tak, tapi dia tak untuk ngerti lu kok, dia tuh betul ketawaan tuh. Ngerti lu kok, dia tuh betul ilmu tuh. Nah, sehingga kita tidak boleh sombong karena ilmu, sombong karena jadi ustaz, sombong karena jadi kiai, karena wa'ala Allah Ta'ala ini jadi utul ilmu ila kali lihat itu, lihat itu bang indi, bang tidak. Kesimpulannya, Om Ibn, bahwa pilih utul ea ipeti mahapu adalah mahindu, artinya pilih ea, bau utuh batangan itu pilih mila ewa tidak lemah ila syukur wando karena wala ewa la in sakartum la zidan aku mau syukur udah ngau ni mati-mati tapi wala ewa wa in kafartum in azab esan itulah kok adilan ewa bon timo aja syukur deh lah malah kufur ni mati wala ti si kisah tiba itu ngalpon udah emang udah susma meminta hujan apa hari ini dong kalau itu mana anak mila udah kayak uji lima nah itu dah hal kira-kira itu kembali ke studio.
0: Baik, kasih sayang Allah itu tidak akan pernah habis, tapi kasih sayang kita kepada Allah ya. Itu terbatas ya. Subhanallah. Kita break dulu. Nanti insyaallah setelah yang satu ini beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp atau YouTube. Tetaplah bersama kami.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Terima kasih Anda sudah Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi ini. Ada pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Menurut Syekh Ibnul Qayyim Al Jauziya bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Yang dimaksud surga dunia ini apa, Ustaz? Bagaimana cara memasuki surga dunia itu? Mohon penjelasan.
3: Baik. Surga lemato, surga lebulong, surga biologis, surga ual. Surga kan berarti surga itu kan kenikmatan, surga itu kan unikmat, ugaga, usanangi, umopiohu, yahilau, itu surga. Wah umong ngetah hilau, mau palatanya, umong lombulanya, ya, umong osikisanya itu neraka. I surga dunia berarti itu surga dunia secara khusus. Surga dunia adalah al-jannah itu tahat akdamil umat. Surga itu berada di telapak kaki. Itu dunia malu. Ya surga itu dunia. Waktu antara dunia wa akhirat itu to kubur surga malu. Al kabru raudatun min al-jannah. Nah, surga yang lain surga negatif, bukan surga negatif. Surga negatif itu surga lemato, surga lebulonga, surga lebiolis itu yang tidak positif. Kalau yang positif surga di bawah telapak ini. Kemudian istri betiti tua. Surga lima itu dia tergantung kepada surga lima melipat. Ma tergantung to telapak tangan lipai tua. Ya, lipat sama itu. Jadi surga itu pada telapak tangan suami. Ya, ketika dia taat kepada suaminya, tidak menyelisih, tidak artinya melawan, sudah surga lima. Bahkan kalau engkau meninggal dan suamimu agak begitu ilas, artinya selalu mengilaskan, itu surga. Jadi dunia akhirat, ya itu surga. Kemudian dunia sijunul mukmin, dunia betina neraka lio, ya belenggunya neraka lio lo tamukmin, ya wajar natul kafir, wow surga tak kafir di dunia itu surga tak kafir, wow penjaranya orang muslim. Itu memang penjara karena itu jamalah hangi betina pusu, jamalah hangi beti artinya mau masuk neraka sudah metu neraka dunia neraka akhirat malah itu betul. Yeah. Nah sehingga itulah surga beti to kubur walu to dunia walu to alam walu. Surga itu kan kenikmatan, sesuatu yang dinikmati, mau nikmati beti terlarang atau tidak, itu persoalan. Nah kemudian baiti jannati, rumah tanggaku surga aku. Rumah tangga berarti surga. Wanu japa pate ya jai ngoa jai biela rumah tangga berarti surga. Nah, sehingga itulah surga dunia. Kira-kira itu. Kembali ke studio.
2: Iya, Pak Guru, ini ada pertanyaan. Pengurusan jenazah mana yang didahulukan, antara air bidara atau mewudukkan jenazah? Dari Ibu Yati di Longalo.
3: Ada dua di sini pendapat. Bahulia diwudukkan lalu dimandikan, kemudian ditutup dan wudu. Pendapat kedua, dibersihkan dulu baru dimandikan. Harus berbeda itu. Artinya dibersihkan itu najis, kotoran tokul dan lubur pembersiok. Dan itu belum tinggal yang patah terakhir. Popo wudu wal popo hamana taluhu. Hamana taluhu jalan taluhu tabia karena tak dikatakan dumo tabia. Begitu indah, silakan. Ya.
2: Pak Guru, walau tak opahamu waliyoma mamu haji tomaka itu membidu ya. Buktinya wanu mohile doa saat itu terkabul. Dak bawa nu memohuali ngai ode kambungu mohile mola doa di dupo kabululi. Mohon penjelasan.
3: Ya, ini juga beberapa pendapat. Ilang walama ati tomak beto sepertinya kes. Ya, meto hulendal keri. Jadi kes and keri. Jadi kes mato maka kerinya toh hulendal kredit. Masya Allah. Karena tetomah rata-rata manusia itu full ibadah. Dan mereka selalu menjaga kata-kata, menjaga iya, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga semua. Sehingga seakan-akan perasaan manusia itu adalah mata talo titilia. Ya, wawoyo deulah iya. Karena tetomah itu fokus dia belum ibadah. Oh, jadi Pak Gurma popok dah teman-teman tiali. Ma'ilwas. Sabit itu memang kan mau tuhulan dalam menghilir dua lang lain hormati itu mana menghilir dua itu mereka tak tahu bahwa itulah walau nabi wanu timoli menghilir memilih dunia wa akhirat pun ada maka jadi kalau tiada masuk kamu bagaimana mau lihat bagaimana keadaan megahnya indahnya dunia dan bagaimana keadaan akhirat pergi ke Mekah ternyata benar jadi memilih akhirat pun ada maka dunia nah sehingga itu seperti itu yang terjadi. Tapi juga ada yang jamaah juga yang sepertinya dia mau malam minggu. Bahkan ada yang tidak sampai melihat Ka'bah selama dia pergi. Walau atilun ada yang makam tinggal untuk Ka'bah. Apakah mengerti benar atau tidak? Tapi kan sudah keluar di YouTube bahwa selama di mata itu mana aja lo udah Ka'bah. Oleh bawa ibu hamil tak biar masih nambah Ka'bah yang doa. Ya mungkin jatuh tolong berhati. Karena yang berarti sesuai dengan sangka dari hambanya. Jadi sehingga itu teman-teman video itu menelusur sebenarnya di mana-mana kalau saya berpikir dan itu juga pendapat ulama bahwa berarti malah pilih lo nabi pilih limitayati pilih limit wah berarti tertili mongoli bahkan tuh malah zaman minggu urat nadi mongoli urat nadi betul tak melihat indah jadi jamu

0: tata lo titilia pemulihan mimpi dada. Tergantung tolan. Kira-kira itu ini.
1: Iya. Tergantung tolan tuh. Gagal sekali itu kalimat. Jadi kalau kita orang jauh ya Allah ya. Juga jauh. Kalau kita orang dekat, Allah juga dekat. Gitu.
0: Dan itu indah, indah.
1: Ya.
0: Dan itu indah apa yang bilang? Wanti mali mimpi doo, wali mimpi dari mango.
1: Iya.
0: Wanti mali mimpi ngopi, wali mimpi mana sehingga tuh hadis kursi betul lewat timung kali mahilek lau, meturing lau, mau nak melo lo satu langkah, wah sepuluh langkah. Wantil mana lo udah diam banget, wate wow tetete ai, wantil tete wow di jai lalu hei, tetete jai lalu beti. Nanti kau dekat dengan Allah, bo karena ikut dia. Ina malah ma arasan tu dia buat timai pindah ya tuh lendal. I oinda lio mau, tapi yang tu ulimu laku tu baru ngah empuk putu putu empuk putu putu ngah putu apa putu apa atau dia tu dia teh teh awak bio ngah buat kita dia tu itu mau tu pertaran jaket ngukulu oh mahila masuk seroga tak puasa oh tolhui mahila masuk seroga haji bahil tu hulang dalo itu pun di pulau umrah haji pun tidak ada apalagi berapa umrah eh kata itu ini kalau itu urhulu fisil mikafa indah. Papa tua tama beti batang beti to Islam lu ngaami ngaamila batang Islam ni bawa lu Islam patapoli atau diila muka Islam di balakan diila dari tata Islam di tiba di luar Islam itu tidak boleh kira-kira itu.
1: Iya. Kita sudah berada di penghujung waktu tapi beberapa menit ke depan ini mohon dicerahkan lagi Pak Guru apa yang perlu ditekankan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kalau tadi Tipa Guru bilang musim kemarau ada yang berdoa, ada masih ada yang bertanya apa dosaku, itu sebenarnya harus diganti dengan apa Pak Guru ya, ampunilah dosa-dosaku, begitu Pak Guru ya lebih.
0: Nah,
1: ya. Mohon dicerahkan dulu Pak Guru akhir jumpa kita ini. Ya.
0: Iya sebenarnya indah, waktu hidung di Republik Nusantara kalau proses memperbaiki dari radio beti, ya. Jabol pahintu dia itu mau rusak ya, berarti itu namanya itu kulahir udah ya, tanggul iyo. Yang mana itu? Ya, ya, ampun gue medu salawatnya kikin ada mana? Utawa latihan bu utawa. Ya, wae ayam yang melimbu-limbu usaha dari atau dila apa ya? Yang mana itu pernah pamit itu? Apa dosa kau jika proses dia berarti ya, ya Jibrail. Dan saya paling tidak suka orang menanya tan mau buti dosa. Bukan hidup dosa kamu. Dosa lo mata, dosa lo bulungan, dosa lo lumpuh, dosa lo tolo, akali, dosa lo bihun, dosa lo dil, dosa lo tungil. Lo dungi terus salah olu lo aku kami nanti pertama mah itu kan mau lu sah uti amah itu ya malah di karena musibah itu total musibah ujian musibah teguran musibah lanat musibah malik ujian tetap hemah karaja upilah ulo ulah ulin musibah teguran tak mahu lipat apa ya musibah lanat tetap itu rumah tali nah, ini kan perlu kita ketahui. Nah, baru sebaliknya jangan poli oleh itu berarti tinggal mah haji berulang tinggal otak dia jangan wajib sunat atau ditolak puasa atau ditolak zakat kata itu oh malebelebe berarti ai ilmu ibadah amali ode eh jamai oleh itu karena dia tahu tuh terlalu mau eh kan boleh itu kau datang amali datang abah tuh terlalu mau kau datang dua dia datang dua tuh kau terlalu mau jadi terperlu kemudian juga juga masalah-masalah di dunia ini tidak ada artinya mesti otawa tuh mana yang hak, mana yang mana benar, mana haram, mana haram. Kita harus tahu. Jangan sampai alal haram kita campur. Atau itu berdasarkan memang yang dimaksud ya itu boleh malu untuk dunia betul sali mengoli botok tangan tinggal mengira ampun mau buat saja ulangi ya jam lebar potong dulu yang mau main potong dulu yang mau ini untuk batin pun dulu lo mana dia boleh angel untuk batin minggu depan dia jadi itu maksudnya taubatan nasuha taubatan nasuha itu taubat mau nasihati batang lahir batin kira-kira di tau ila mala ya mala pole lemai ya allazina ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma taqulun hai orang beriman ila mala beti wa tali mongoli ya wa tali mongoli pata artinya jah putu wali mongoli wa tali mongoli buto hukum haram pata jah putu wali mongoli ya jah kerajaan mongoli itu wajib waram botum itu karena sehingga elo buta jamali. Jadi ayat ini betul kalau mutiak kaburamatan indahulahi antakumata palun. Walau itu tuh yang tutu dah mengada ingo tu tay to mutahi total lo hukum lo butoa pata elanggar eli. Berarti dalam oknum oknum

0: pejabat korupsi sampai triliun, otak ini butuh apa? Eta berarti tak puluh ingin tak puluh ingin lah itu tadi. Otak tamu jamali kutuang. Ya mau korupsi mau tak mau lenser itu lenser sana ganti itu ganti sana pada sehingga terakhir lima korupsi. Korupsi itu tiom beliau petak tiom beliau petak dikorupsi. Jadi tak tanya pun butuh bola. Ya mulai on elmu ya Allah hilau keke on ya hilau itu maksudnya hukum ya itu al halal bayinun wal haram.
1: Ya.
0: Kamu baik. Kira-kira hukum agama jelas, hukum negara jelas. Jadi zaman itu nggak bahwa putus ya tahu. Jangan sampai kita membuat undang-undang, kita membuat aturan kita sendiri yang melanggar aturan. Ini kan yang dijaga. Kira-kira ini mungkin ya, kesimpulan terakhir bahwa mulalah amali Allah main rumah itu mana? Wah, insya Allah itu mau janji Allah Allah mau hidayah turun saya itu dibimbing ke jalan lurus, amin. Dibimbing ke jalan yang benar, ke jalan diridhai Allah, ke jalan cinta sukai Allah. Dan kita terhindar daripada godaan-godaan setan iblis laknatullah insal jami akal ropong lati ropong dia beti itu alih mamal jaman piut amal dia jaman tatala tumun inna allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri wa syarri ahli wa syarri ma fiha wallahul hadi ila sawa'is sabil wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Niat dinas awalnya menerima laporan dari masyarakat dan komunitas sekolah SD mengenai siswa yang dikenakan sanksi denda oleh pelapor. Setelah insiden tersebut, pelapor dipindahkan ke sebuah SD di Telaga, namun pelapor hanya 1 bulan mengajar. Sisanya tidak masuk sekolah dengan alasan tidak mendapatkan jam mengajar.
2: Lingkungan sekolah agar supaya dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, kinerja penerimaan pajak dalam negeri di wilayah kerja kantor pelayanan pajak KPP Pratama Gorontalo menunjukkan tren positif hingga 30 Juni 2026. Realisasi penerimaan mencapai 495,82 miliar rupiah atau sekitar 38% dari target tahun 2026 sebesar 1,3 triliun dengan pertumbuhan yang tetap meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Gorontalo, Didin Lismawan menjelaskan, penerimaan pajak hingga akhir Juni didominasi oleh pajak penghasilan PPH, disusul pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan PBB, serta jenis pajak lainnya. Ia mengungkapkan pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan cukup signifikan. Penerimaan PPN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 61,54%, diikuti PPH sebesar 30,73%, dan PBB sebesar 21,73%.
1: Kinerja penerimaan kantor pajak Pratama Gorontalo untuk penerimaan pajak dalam negeri di Gorontalo ini mencapai 495,82 miliar atau 38% dari target 2026 yaitu 1,3 triliun. Penerimaan tertinggi adalah PPH diikuti PPN, PBB dan pajak lainnya. Nah, walaupun kita masih di 38,00%, namun kalau kita lihat pertumbuhan pajaknya, ini year-to-year-nya tumbuh semua. Alhamdulillah seiring dengan yang disampaikan tadi bahwa pertumbuhan kita tumbuh, bahkan mendekati sebelum COVID memang benar, karena seiring dengan itu penerimaan pajak kita juga tumbuh. Untuk PPN, year-on-year-nya 61,54%, PPH-nya 30,73%, dan PBB 21,73%. Kemudian untuk pajak lainnya kita ada minus pertumbuhannya dan memang untuk angkanya juga minus, minus 3,72 M.
0: Selain berdasarkan jenis pajak, penerimaan juga masih didominasi oleh pajak, wajib pajak badan. Pada Juni 2026 saja penerimaan dari sektor badan mencapai sekitar 35 miliar rupiah, sedangkan akumulasi sepanjang tahun berjalan telah mencapai 220 miliar rupiah. Dari sisi wilayah, Kabupaten Pawoto menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar dengan nilai 175,16 miliar atau 35,33% dari total penerimaan. Ia berharap tren pertumbuhan penerimaan pajak yang terus membaik dapat dipertahankan pada semester kedua tahun 2026. RDP atau Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo belum menghasilkan titik temu penyelesaian pembayaran unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026. Berikut laporan Desrian Samahmud.
2: Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 belum menghasilkan titik temu. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan seluruh pihak telah dimintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Namun belum ada kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, atau membentuk panitia khusus. Menurut Fadli, pembentukan pansus menjadi opsi apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.
3: Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pertemuan. Jadi itu kita awasi apa saya sampaikan tadi bahwa jika seandainya ada pertemuan, setelah ada keberhasilan seperti disampaikan ada masukan-masukan bahwa dengan dana yang ada bisa menutupi anggaran utang-utang lain, nah ini kita tunggu penjelasan dari teman-teman setelah pertemuan ini. Kita bisa tetap mengawasi perkembangan lebih lanjut.
2: Ia juga menjelaskan anggaran transportasi PENAS KTNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Namun adanya persoalan internal di tubuh perusahaan membuat penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran menjadi belum jelas. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan tidak menemukan maladministrasi dalam penanganan pengaduan penempatan tugas mengajar seorang guru di Kabupaten Gorontalo.
4: Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menyatakan tidak menemukan maladministrasi dalam penanganan pengaduan terkait penempatan tugas mengajar seorang guru di Kabupaten Gorontalo. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah tim pemeriksa melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo beserta jajaran dan kepala sekolah terkait. Pengaduan tersebut diajukan karena pelapor menilai tidak mendapatkan layanan penyelesaian atas persoalan penempatan tugas mengajar dan pemenuhan jam mengajar. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra, kepada RRI kemarin menjelaskan keterangan yang didapatkan tim pemeriksa bahwa pihak dinas awalnya menerima laporan dari masyarakat dan komite sekolah SDN 9 Tilango mengenai siswa yang dikenakan sanksi denda oleh pelapor. Setelah insiden tersebut, pelapor dipindahkan ke SDN 9 Telaga. Namun pelapor hanya satu bulan mengajar, sisanya tidak masuk sekolah dengan alasan tidak mendapatkan jam mengajar.
5: Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut pada 17 Juni 2026 terhadap kepala dinas hingga kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi secara langsung. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan meminta keterangan kepala dinas dan jajaran. Keterangan didapat tim pemeriksa bahwa pihak dinas awalnya menerima laporan dari masyarakat dan komite sekolah SD mengenai siswa yang dikenakan sanksi denda oleh pelapor. Setelah insiden tersebut, pelapor dipindahkan ke sebuah SD di Telaga, namun pelapor hanya satu bulan mengajar. Sisanya tidak masuk sekolah dengan alasan tidak mendapatkan jam mengajar.
4: Dari hasil pemeriksaan, juga terungkap bahwa Dinas Pendidikan telah menerbitkan beberapa nota dinas untuk memindahkan pelapor ke sejumlah sekolah di Kabupaten Gorontalo sebagai upaya penyelesaian masalah. Pelapor disebut menolak penempatan tersebut dan hanya bersedia ditempatkan di SDN 10 Tilango. Dalam proses pemeriksaan, Ombudsman menggunakan sejumlah parameter hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berdasarkan sejumlah fakta dan dokumen diperoleh, Ombudsman menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo telah menjalankan kewenangannya dalam memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut, termasuk melakukan penerbitan nota dinas dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil pemeriksaan Ombudsman tidak terbukti maladministrasi. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, pengisian dan penempatan guru P3K paruh waktu diharapkan dapat mengatasi persoalan ketersediaan tenaga guru di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di wilayah terpencil. PGRI Gorontalo Utara berkomitmen ketersediaan dan penataan tenaga guru di wilayah perkotaan maupun terpencil di Gorontalo Utara akan merata.
6: Pengangkatan tenaga guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan dampak positif terhadap ketersediaan guru di daerah ini. Sebagai daerah yang memiliki sekolah di wilayah terpencil, tentu pemerintah daerah berupaya memperhatikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Menurut Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Usman, pengangkatan guru P3K paruh waktu sangat membantu pemerintah daerah dalam pengisian tenaga guru yang berada di Gorontalo Utara, termasuk perbatasan. Menurutnya, adanya pengisian dan penempatan guru P3K paruh waktu telah menjawab persoalan terkait dengan kekurangan guru selama ini. Sebagai Ketua PGRI, ia pun berkeinginan kehadiran guru P3K paruh waktu akan membuat pemerataan guru wilayah perkotaan maupun terpencil akan menjadi berimbang.
7: Adanya pengangkatan guru P3K paruh itu memberikan sebuah hal positif terhadap pengisian guru-guru pada sekolah-sekolah yang dalam hal tertentu itu mengalami tenaga guru. Nah, sisi lain juga bahwa dengan pengisian ini berarti terjawablah kekurangan guru di Gorontalo Utara tanpa melihat bahwa ini sekolah-sekolah daerah perkotaan ataupun daerah-daerah terpencil atau daerah khusus.
6: Irwan berkomitmen ke depan PGRI Gorontalo Utara akan memperkuat penataan organisasi. Ini dimaksudkan agar organisasi profesi guru ini dapat memperjuangkan berbagai hak guru itu sendiri. Kedepan, PGRI juga akan memperhatikan kesejahteraan tenaga guru sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, harga beras tingkat pedagang di Gorontalo periode Juli 2026 mengalami kenaikan. Bulog Gorontalo melakukan berbagai langkah guna menekan gejolak harga serta menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat.
8: Kenaikan harga beras di Provinsi Gorontalo dipengaruhi sejumlah faktor diantaranya musim kemarau panjang dan dari sektor transportasi. Musim kemarau panjang berdampak pada produksi padi, sementara di sektor transportasi tingginya biaya distribusi dari luar daerah. Kepala Perum Bulog Gorontalo, Laode Sulaiman, malam tadi mengungkapkan musim kemarau memberi pengaruh besar terhadap produksi padi di sejumlah daerah. Ketika produksi menurun, pasokan juga ikut berkurang dan hal ini berdampak pada pergerakan harga beras di pasaran termasuk transportasi. Laude menyampaikan, sebagian besar kebutuhan beras di Gorontalo masih dipasok dari luar daerah sehingga biaya distribusi memiliki pengaruh terhadap harga jual kepada konsumen.
9: Untuk komoditas beras, memang ada sedikit perubahan harga, tapi tidak signifikan. Penyebab utamanya ada terjadi kekeringan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kita di Gorontalo, mungkin panennya cenderung aman, tapi supply beras kita kan dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Sementara di beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu kekeringan. Itu satu faktor. Kemudian faktor berikutnya, kalau kita baca data BPS lagi, di data BPS itu bahwa untuk bulan Juli, transportasi itu menyumbang inflasi. Artinya, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan sedikit kenaikan harga beras itu adalah transportasi. Transportasi beras dari Makassar ke Gorontalo.
8: Meski demikian, Laude memastikan stok beras di gudang Bulog Gorontalo dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Bulog Gorontalo terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan stok dan harga di pasar sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan. Bulog Gorontalo juga siap menjalankan penugasan dari pemerintah termasuk penyaluran beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan jika diperlukan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan gejolak harga serta menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat. Ubiriawan melaporkan.
0: Tingginya harga beras dan minyak goreng di Provinsi Gorontalo menjadi sorotan berbagai pihak. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menilai disparitas harga pangan tersebut merupakan persoalan pelayanan publik yang memerlukan respon cepat dari pemerintah. Di sisi lain, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menyebut kenaikan harga dipengaruhi faktor distribusi dan pasokan, serta memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas di pasar. Selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud bersama pengawas perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Rizaldi Lihawa.
10: Dari Dinas Kumperindag ini melihat bagaimana ini harga pangan terutama beras dan minyak goreng di Gorontalo itu yang tertinggi secara nasional, Pak. Dari pemantauan Dinas Kumperindag, penyebab utama harga sejumlah komoditas pangan di Gorontalo ini yang menjadi tertinggi ini apa, Pak?
11: Baik, kami dari Dinas Kumperindag yang pertama ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab fluktuatifnya harga komoditi barang pokok utamanya beras minyak goreng. Jadi kita tidak bicara tertinggi secara nasional ya, kita bicara fluktuasi harganya. Jadi beras ini terinformasi hasil pantauan kami tadi pagi itu untuk beberapa varian beras kayak contoh Ciherang, Superwin, Membramo tadi pagi pantauan kami ada di kisaran 15.000 sampai dengan 17.500 tertingginya. Nah, dan di sini juga kami pantau beras merek YNT ini dari kisaran 16.800 sampai dengan 18.800. Nah, untuk minyak goreng itu sendiri kita lihat untuk minyak goreng premium utamanya itu tertinggi ada di harga 25.000 per liternya. Artinya tingginya harga komoditi barang pokok ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kalau untuk beras itu sendiri, sekarang kondisi saat ini kan kita tahu bersama sudah masih dalam kondisi cuaca ekstrim. Artinya cuaca ekstrim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada tingkat produksi dan ketersediaan komoditi di pasar tradisional. Yeah. Artinya dengan kekurangan kondisi produksi dengan pasokan yang tidak stabil ini yang menyebabkan harga komoditi beras di pasaran itu pasti akan naik. Belum lagi ketergantungan akan komoditi atau pasokan dari luar daerah yang sebagaimana kita tahu beras juga kita dipasok dari wilayah Sulawesi Selatan. Nah, itu turut menambah tingkat kenaikan harga di pasaran. Artinya teman-teman tahu bersama kan sekarang masih adanya antrian BBM solar yang terjadi di hampir semua SBPU yang sangat-sangat mengganggu proses distribusi dari luar daerah yang akhirnya berdampak juga kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Pun begitu juga dengan minyak goreng. Minyak goreng selama ini kita dipasok dari luar daerah, utamanya dari Pulau Jawa. Semuanya pengiriman dari luar Gorontalo itu turut berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Jadi Ya, kondisi saat ini masih, artinya masih dalam, oleh kami memandangnya masih dalam kondisi normal sebenarnya.
10: Iya.
11: Artinya kita harapkan mungkin setelah musim kemarau ini bisa kita lalui, dan mungkin kondisi gangguan-gangguan terkait antrian BBM yang masih berlangsung mungkin bisa diantisipasi oleh semua pihak, yang akhirnya nanti insya Allah kondisi akan normal kembali. Seperti itu dari kami.
10: Ya, dari Dinas Kumperindak ini bagaimana dengan langkah stabilisasi, Pak? Seperti mungkin ya pengawasan distribusi atau koordinasi dengan distributor ini untuk menekan fluktuasi harga ini, Pak?
11: Baik, kalau dari kami secara rutin, yang pertama kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota, itu terus memantau perkembangan harga yang ada di pasar-pasar tradisional. Secara rutin kita lakukan. Pun juga kita berkoordinasi dengan teman-teman distributor untuk memastikan pasokan itu tetap ada, walaupun harganya berfluktuasi. Jadi kita minta ketersediaan stok itu harus ada, jadi jangan tidak ada sama sekali. Karena kalau sampai tidak ada, nah itu yang akan menyebabkan kelangkaan di pasar tradisional, dan itu tidak kita inginkan bersama. Jadi kami tetap meminta komitmen dari semua distributor memastikan pasokan dan ketersediaan itu tetap berjalan dengan lancar. Terus yang berikut, untuk pengawasan sendiri, kami bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda, itu kita sudah turun mulai dari tingkat produsennya, dari gilingan sampai ke pasar tradisional maupun retail modern, itu kita memantau memang ada kenaikan harga barang pokok, namun dari pihak retail sudah memastikan insya Allah pasokan akan kembali lancar dalam beberapa hari ke depan. Yang jelas tidak kekhawatiran akan langkanya komoditi tidak akan terjadi. Itu komitmen dari teman-teman retail. Terus untuk upaya jangka pendek kami dari Dinas Perindak, yang jelas kami sudah merencanakan beberapa hari ke depan, bahkan hingga akhir tahun, kita akan melaksanakan kegiatan pasar murah bersubsidi yang tujuannya untuk stabilisasi harga sekaligus pengendalian inflasi dan yang utama menjaga daya beli masyarakat.
10: Baik, terima kasih banyak Pak Rijal di atas waktunya bersama RRI, Pak.
11: Baik, makasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Gorontalo resmi menetapkan mantan PJ Gubernur Gorontalo HHN sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan command center pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo tahun 2022. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Penjabat Gubernur Gorontalo periode 2022-2023 resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan command center video wall pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang diduga merugikan keuangan negara sekitar 1,3 miliar rupiah. Peningkatan dan penetapan status dari saksi menjadi tersangka dilakukan Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya kemarin. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum melakukan penahanan terhadap HHN. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Arif Mulya Sugiharto menjelaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang saat ini sedang sakit. Selain itu, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami proses penyidikan.
3: Terkait pemeriksaan PJ Gubernur, untuk saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengayaan data dan informasi. Terus yang kedua, karena keadaan beliau sekarang lagi sakit, tidak begitu sehat, makanya pemeriksaan nanti akan dilanjutkan. Ini yang ketiga. Untuk statusnya sudah tersangka.
4: Kenapa tadi lo?
3: Itu tadi masih sakit, masih pemeriksaan berlanjut.
2: Dengan penetapan tersebut, total sudah ada 5 tersangka yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan command center pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, Kejati Gorontalo telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni AB dan HD selaku direktur dan direktur operasional PT Prio Integrasi Universal, serta RP dan MR selaku PPK dan mantan kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo.
1: Dukungan terhadap penyediaan infrastruktur penunjang terus dilakukan untuk memastikan sekolah Garuda memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendukung sekolah Garuda. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menunjang proses pendidikan. Perhatian pemerintah daerah tidak hanya pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga akses menuju kawasan pendidikan. Kesiapan infrastruktur dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkualitas. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Dahlan Tomelo, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menjaga ekosistem pembelajaran melalui dukungan terhadap lingkungan sekolah.
6: Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango tetap menjaga ekosistem pembelajaran. Bagaimana daya dukung untuk lingkungan sekolah agar supaya dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
5: Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kebutuhan infrastruktur penunjang dapat dipenuhi secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung operasional sekolah Garuda sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Bone Bolango. Dengan lingkungan yang memadai, proses belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan kondusif. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
1: Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan benih padi bagi petani. Kebutuhan benih diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan berbagai program pengembangan tanaman pangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan strategi penyediaan benih yang lebih efektif dan mudah dijangkau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat ketersediaan benih di daerah. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus menjamin kebutuhan petani tetap terpenuhi. Kepala Balai Besar BRMP Wilayah Gorontalo Ardi Praptono mengatakan kebutuhan benih padi yang selama ini sekitar 25 kg per hektar diperkirakan meningkat menjadi sekitar 70 hingga 80 kg per hektar. Karena itu Kementerian Pertanian mengarahkan penyediaan benih yang diproduksi dan tersedia langsung di Gorontalo.
7: Jadi untuk terkait benih, ini memang kebutuhannya kan biasanya 25 kilo per hektar. Ini akan meningkat menjadi 70 sampai 80. Nah ini tentu Pak Menteri juga mengarahkan pada kami untuk menyiapkan benih in situ, artinya ada di lokasi Gorontalo. Nah, kalaupun nanti ada kebutuhan lain dan memang arah dari Kementerian Pertanian adalah untuk penyediaan benih dari program-program nasional kita. Nah, untuk program-program saat ini sudah ada alokasinya, tinggal nanti terkait dengan benih in situ. Kemudian juga kalau misalnya ada kesulitan, kekurangan, tentu dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini akan mendukung sepenuhnya.
1: Penyediaan benih di daerah diharapkan dapat mempercepat distribusi pada petani sekaligus mendukung pelaksanaan program nasional di sektor tanaman pangan. Apabila kebutuhan benih di Gorontalo belum dapat dipenuhi sepenuhnya, pemerintah pusat akan menyalurkan tambahan pasokan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan benih tetap terpenuhi selama pelaksanaan program berlangsung. Dukungan ini juga diharapkan mampu menjaga kelancaran peningkatan produksi padi di daerah. Pendengar, rangkaian memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI, ASN dan masyarakat harus berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan yang bernuansa semangat nasionalisme.
2: Gubernur Gorontalo Gusner Ismail mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi inisiator dan penyemangat dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya ASN memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi teladan dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat. Peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi momentum bersejarah sebagai pengingat terhadap perjuangan pahlawan sekaligus menjadi penyemangat untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.
4: Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tidak saja oleh salah satu atau hanya oleh satu kelompok saja, tapi semua masyarakat. Dan bukan itu saja, secara kedalam lebih menggairahkan, menggolorakan semangat kebangsaan, semangat satu kesatuan Republik Indonesia, dan semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan.
2: Gubernur minta seluruh organisasi perangkat daerah menciptakan suasana kemerdekaan di lingkungan kerja melalui pemasangan atribut merah putih, menjaga kebersihan kantor, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Semangat kemerdekaan harus tercermin dalam etos kerja ASN, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gusner Ismail menghimbau ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan setempat untuk ikut memeriahkan peringatan HUT RI melalui kegiatan yang mempererat persatuan seperti kerja bakti, lomba tradisional, hingga kegiatan sosial. Bubi Riawan melaporkan.
1: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Pohuwato akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan mulai 6 Agustus mendatang. Diklat akan dipusatkan di penginapan Arafah, Marisa dan berlangsung selama 10 hari. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato, Yuslan Samadi, mengatakan, selama pelaksanaan diklat, seluruh calon paskibraka akan mendapatkan materi dan pelatihan pelatihan baris berbaris, penguatan kedisiplinan, pembentukan karakter serta wawasan kebangsaan. Ia memastikan seluruh para peserta tidak akan mengalami penggodokan dalam bentuk kekerasan fisik maupun perpeloncoan. Diklat akan difokuskan pada peningkatan pengetahuan, wawasan serta kesiapan peserta dalam menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar dan penurun bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.
8: Pada dasarnya ini tidak seperti pelatihan yang dibayangkan bahwa ini akan terjadi penyiksaan dan lain sebagainya. Mindset itu kita hilangkan. Pemondokan ini didasarkan pada yang namanya Desa Bahagia Pancasila, yang otomatis latihan okay, kita lebih menekankan pada pengetahuan anak-anak selain baris berbaris, disiplin dan lain sebagainya. Jangan khawatir terhadap para orang tua, begitu masuk check-innya tanggal 6 berarti tanggung jawab kami terhadap anak bapak ibu itu ada di kami. Dan kami akan berusaha perlakukan semaksimal mungkin tanpa ada kekerasan fisik dan lain sebagainya.
1: Pasukan Paskibraka Kabupaten Pohuwato tahun ini berjumlah 25 orang. Mereka merupakan pelajar tingkat sekolah menengah atas dari sejumlah sekolah di Kabupaten Pohuwato yang telah lolos proses seleksi yang dilaksanakan sebelumnya. Seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas kehormatan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: 104 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Perempat RRI Gorontalo, Nusantara Pagi, segmen kita di saat ini untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Saya Tita Tu Indah, sahabat budaya, akan menemani sepanjang pagi Anda ini, Nusantara Pagi, sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Jadi gitu, Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan, Intan.
3: Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
3: di sini.
4: Loh, kan, sana kita duduk.
5: Iya, udahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun
3: kan ya?
5: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, irama musik gambus perlu kita lestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan kami dari Pro 4 dari Gorontalo terus menghadirkan setiap pagi musik gambus ini, sahabat budaya, di segmen musik dan informasi. Informasi yang akan kami hadirkan juga informasi yang update dan terpercaya dari portal kami rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk informasi-informasi ini bisa Anda ikuti lewat rri.co.id berupa berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan ada kemarin pesta bola dunia ya, atau Piala Dunia 2026 pernah Anda akses di rri.co.id. Nah, informasi pagi ini sahabat budaya, satuan tugas saber pangan menemukan penjualan daging ayam yang diduga melebihi harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan oleh pemerintah. Temuan ini sahabat budaya langsung ditindaklanjuti Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumperindak Provinsi Gorontalo dengan memanggil toko modern Galayel Swalayan dan Hypermart Gorontalo untuk memberikan klarifikasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil pengawasan Satgas Saber Pangan Provinsi Gorontalo, sekaligus memastikan penyebab terjadinya perbedaan harga di tingkat retail ini apa. Klarifikasi ini juga sahabat budaya memperoleh informasi secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil langkah pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan ini, Diskumperindak meminta pihak retail menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga jual hingga kondisi pasokan yang berdampak pada harga di tingkat konsumen. Nah, Faisal Lamakaraka, Kepala Diskumperindak, menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Jadi, Diskumperindak juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan juga memberikan kepastian harga yang wajar bagi masyarakat.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di saat ini. Salah satunya informasi tentang masih tingginya harga beras dan minyak goreng di Provinsi Gorontalo yang menjadi sorotan berbagai pihak. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo menilai disparitas harga pangan ini merupakan persoalan pelayanan publik yang memerlukan respon cepat dari pemerintah. Di sisi lain, Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo menyebut kenaikan harga ini dipengaruhi faktor distribusi dan pasokan, serta memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas di pasar. Nah, sahabat budaya, mengodola mengutato mengutilo mengutiamo, informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kepolisian Resor Polres Gorontalo menggelar apel kesiapsiagaan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di halaman Rusun Polres Gorontalo Senin sore kemarin dan dihadiri oleh Wakapolres Gorontalo Kompol Wanda Dira Bernard dan pejabat utama atau PJU, personel Polres Gorontalo serta perwakilan instansi terkait. Di antaranya Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Di amanat Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide Bagustri menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gorontalo. Jadi memang ini Karhutla ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan sahabat budaya, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas sosial dan ekonomi, serta berpotensi mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di kesempatan ini, Ki Ide Bagus juga menekankan pada seluruh jajaran mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui deteksi dini, pemetaan daerah rawan karhutla, peningkatan patroli, serta respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat mengenai titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan sahabat budaya, ada juga yang disoroti yaitu pentingnya sinergi antar instansi untuk penanganan karhutla. Jadi seluruh jajaran diminta untuk terus memperkuat koordinasi dengan dengan pemerintah daerah, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, TNI juga, serta seluruh pemangku kepentingan. Jadi keberhasilan penanggulangan karhutla ini tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan ini adalah hasil dari kolaborasi seluruh elemen, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan setiap potensi kebakaran.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.
1: Pada tahun 1999, kota Cicero, Illinois mengesahkan payung hukum pertama di Amerika Serikat yang melarang penggunaan ponsel di pom bensin, dan kemudian saat ini semua perusahaan minyak besar mengikuti peraturan tersebut. Dan sebagai tindakan pencegahan, mereka melarang penggunaan ponsel di pom bensin. Lantas apa penyebab kebakaran atau ledakan di pom bensin? Menurut Petroleum Equipment Institute, PAE, pelepasan listrik statis adalah penyebab utamanya. PAE pun kemudian merekomendasikan 3 aturan sederhana untuk pengisian bahan bakar yang aman. Pertama, matikan mesin. Kedua, jangan merokok. Dan ketiga, jangan pernah berada di dalam kendaraan saat pengisian bahan bakar berlangsung. Walau ponsel mungkin tidak benar-benar menjadi penyebab ledakan atau kebakaran di pom bensin, para ahli sepakat bahwa konsumen harus mengambil langkah pencegahan yang tepat dengan mengikuti 3 aturan tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pom bensin untuk meminimalisasi risikonya.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Kita masih terus bersama di segmen musik dan informasi untuk Pro 4 RRI Gorontalo dan sahabat budaya Mongodula Amongotato, Mongotilo Mongotiamo. Kami akan lanjut lagi dengan beberapa lagu-lagu daerah lainnya.

0: Asik banget lagunya Sahabat Budaya. Makanan khas Palembang yang silinder memanjang itu namanya pempek lenjer. Silinder begitu ya, jadi disebutin pempek lenjer. Lenjernya itu ada ikan segar, tepung sagu. Apalagi kalau disajikan dengan kuah cuko yang pedis dan manis ya. Oke, siapa di antara Anda perantau yang ada di Gorontalo yang suka banget dengan pempek? Pempek lenjer tadi sudah dinyanyikan The Skui versi rock ya dari Palembang, Sumatera Selatan. Semoga terhibur bisa mengobati rindu Anda di kampung halaman. Oke, Sahabat Budaya, kita update dulu informasi cuaca di hari ini.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa, 4 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian mendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 28 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: bisa dikatakan salah satu ikan tawar termahal di Indonesia, sehingga memicu rasa penasaran publik akan rahasia di balik keistimewaannya. Nah, kalau dilihat dari gambar-gambar yang pernah di-share, itu ikan kerlingnya keistimewaannya terdapat di tekstur dagingnya yang sangat gurih, lembut, dan kaya akan lemak alami tanpa aroma amis sedikit pun. Berbeda ya, kalau ada ikan tawar pada umumnya itu cita rasa mewahnya bisa didapatkan secara alami dari habitat aslinya di hulu sungai yang berarus deras dan berbatu yang sangat jernih. Ini juga mungkin menggambarkan perjuangan hidupnya ikan kerling ini, sangat-sangat menentang derasnya arus sungai. Jadi otot-otot ikan itu terbentuk, kualitas dagingnya menjadi sempurna, dan kalau dikonsumsi bisa dikatakan memanjakan lidah yang mencicipinya. Tapi sahabat budaya, faktor utama yang membuat harganya melonjak tinggi ini, menyentuh jutaan rupiah per kilogram, bukan terletak pada teksturnya atau bentuknya, tapi terletak pada tingkat kesulitannya untuk menangkap ikan kerling tersebut. Karena dikenal lincah banget ya ikannya ini kalau maksudnya kalau di air ya, sehingga nelayan lokal itu harus bertaruh tenaga dan harus punya banyak strategi di tengah jerami sungai yang berbahaya. Ditambah lagi proses perkembangbiakan pertumbuhannya ikan kerling di alam liar memakan waktu yang cukup lama untuk membuat ketersediaannya di pasar selalu terbatas dan menjadikannya komoditas eksklusif. Wah, kita tuh jadi penasaran seperti apa sih dan berapa sih harganya ya ikan kerling yang ada di Aceh ini. Terus katanya ya, hidangan berbahan dasar ikan kerling itu hanya disajikan khusus untuk para raja, khusus untuk bangsawan atau tamu agung dalam acara kebudayaan penting. Nah, sampai dengan saat ini sahabat budaya, tradisi tersebut tetap melekat, di mana menyajikan ikan kerling dalam pesta atau hajatan besar itu dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada para tamu undangan.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boodelo tile dunayo.
4: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
5: Tahu nggak sih, kedelai itu masih jadi salah satu komoditas pangan yang paling banyak diimpor di Indonesia. Saat ini nih, produksi kedelai dalam negeri memang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional. Padahal, kedelai sangat dibutuhkan, baik itu untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan seperti tahu, tempe, dan berbagai olahan lainnya. Meski begitu, swasembada kedelai tetap masuk dalam agenda prioritas pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari peningkatan produktivitas, perluasan lahan tanam, hingga pemberian dukungan langsung kepada petani lokal. Targetnya jelas, impor kedelai bisa ditekan secara bertahap sambil memperkuat produksi dalam negeri agar Indonesia makin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan berbasis kedelai.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.